Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oxygenid_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.

Teman Pro 2 buat kamu yang sekarang lagi di BRT ataupun dimanapun kamu ya mau naik transportasi umum ya, hati-hati ya teman Pro 2 ya. Karena kemarin di hari Jumat ya, seorang penumpang perempuan terjatuh saat berupaya menaiki bus Trans Semarang di halte Balai Kota. Ini kejadiannya pagi ya, sekitar jam 6 pagi. Dan insiden ini terjadi ketika penumpang berlari dari dalam halte untuk mengejar bus yang udah mulai berjalan, dan saat itu pintu bus juga sedang dalam proses menutup, dan penumpang kemudian mencoba melompat masuk ke dalam armada sampai akhirnya terjatuh ya. Jadi hati-hati ya, kalau misalnya itu memang udah gak memungkinkan, ya udah tunggu armada selanjutnya aja daripada kejadian jatuh ya teman Pro 2. Dan penumpang tersebut ini merupakan pengguna layanan yang melakukan transit dari koridor 2 dan mau melanjutkan perjalanan menuju terminal Mangkang. Nah, akibat insiden tersebut, korban mengalami luka pada bagian kaki dan korban kemudian segera dilarikan di RSUP Karyadi untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak manajemen Trans Semarang bersama dengan operator armada juga turut membantu proses pengurusan asuransi jasa raharja bagi korban, dan proses pengurusan ini juga dilaporkan sudah berjalan dengan lancar ya. Dan pihak pengelola juga memastikan korban mendapatkan pelayanan medis yang layak dari RSUP Dr. Karyadi, dan selain itu juga untuk membantu proses perawatan, ini manajemen Trans Semarang dan operator armada turut mendampingi korban sampai pengurusannya aman ya, pengurusan asuransinya. Hati-hati ya buat kamu yang pagi ini juga mungkin naik BRT ya, kalau misalnya armadanya udah tertutup pintunya atau udah ketinggalan, ya udah sabar-sabar dikit ya, ditunggu aja armada selanjutnya daripada ya kan jatuh. Karena lumayan ya, itu haltenya kan lumayan tinggi tuh teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai kamu jatuh bangun gara-gara ngejar armada bus Rapid Transit Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan suara kepo. Kali ini aku mau ngajak kamu kenalan sama istilah yang bakal sering kamu temuin di dunia kerja. Deadline attack. Woi, deadline attack itu kayak monster yang selalu ngejar kamu di dunia kerja. Biasanya muncul pas tugas numpuk, proyek hampir selesai, atau laporan harus dikumpulin sekarang juga. Rasanya tuh kayak deg-degan, panik, tapi harus tetap fokus biar selamat dari serangan deadline ini. Keunikannya, setiap orang tuh punya cara sendiri buat ngadepin. Ada yang bisa chill sambil multitasking, ada yang harus ngerjain semua berurutan biar gak kewalahan, atau ada yang baru produktif pas dikejar-kejar. Yang penting, jangan takut sama deadline. Anggap itu challenge buat latihan manajemen waktu, fokus, dan kreativitas kamu. Jadi, udah siap belum menghadapi deadline attack kamu? Yuk, mulai atur waktu, bagi tugas, dan jangan panik sekecil apapun langkah kamu. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: juara minggu ini di Indonesia Top 20 masih ada Tulus dengan Teh Hijaunya. Diciptain langsung oleh Tulus, lagu ini ngajak aku dan kamu buat berdamai sama diri sendiri, teman berdua. Di saat banyak orang yang nyuruh kita untuk buru-buru ataupun ya segera untuk move on, nyoba hal baru, Tulus justru ngingetin kalau enggak apa-apa banget buat rehat sejenak dan merayakan rasa hampa itu tanpa rasa tersiksa.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

saatnya tentukan 5 lagu favorit ya teman Pro 2, karena udah jam 8 pagi. Jadi votingnya aku tutup nih. Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung bareng sama Divina pagi ini di Instagramnya Pro 2 @pro2smg ya, rame nih pagi ini. Terus yang udah gabung juga lewat aplikasi RRI Digital, thank you banget deh ya buat semuanya. Dan kita recap dulu ya teman Pro 2, 3 lagu yang jadi juara pagi ini. Kita mulai dulu dari posisi ketiga, ada lagu dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. I remember.

teman Pro 2 yang udah gabung ngeramein Sate Lilit kita pagi ini. Dan sekarang waktunya kita dengerin ya 5 lagu yang udah kita kerucutin jadi 3 lagu favorit di Sate Lilit. Ini dia juaranya, kita mulai dari lagu favorit pertama. Ada Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan. Tetap di Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, Senandung Nada, Mewarnai Nusantara.

Teman Pro 2 ada kabar seru buat kamu para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah ya. Karena RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini adalah sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Nah, untuk informasi lengkap tentang syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, bisa kamu cek aja di Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang, dan kamu bisa meraih hadiah jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita?
2: Iya, biasanya nih ya kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Ide itu ditanya, kita lagi ngobrol nih sama ide. Kenapa ya ide ini tuh menarik? Nah, dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh, karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik itu, kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik, yang terkenal kayak gitu kan. Apa yang mengalaminya gitu kan. Mulai kita ke tokohnya itu. Masuk ke nanya lagi kayak gitu, apa sih konfliknya? Nah, kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Asik, saya Fitria Julia siap nemenin kamu jalan-jalan buat nemuin cerita-cerita unik dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kali ini kita bakal mampir ke Kota Magelang buat nyobain kuliner pedas yang lagi hits banget, yaitu sambal bakar cobek Endulita. Dari namanya, udah bikin penasaran kan? Yuk, kita intip bareng-bareng kenapa kuliner satu ini digemari banyak orang. Begitu masuk ke warung sambal bakar cobek Endulita, aroma ikan bakar yang menggoda langsung menyapa. Warung ini menyajikan menu utama ikan bakar dan ayam bakar yang disajikan di atas cobek panas lengkap dengan sambal yang melimpah. Rasanya pedas, gurih, dan bikin nagih. Setiap gigitan bikin lidah bergoyang, apalagi sambalnya dibuat dari cabai segar khas Magelang yang dikenal punya cita rasa pedas menyengat tapi nikmat. Kalau ditelusuri, sambal bakar cobek Endulita awalnya cuma warung kecil di pinggir jalan. Namun karena cita rasanya yang khas dan tampilannya yang unik, tempat ini cepat viral di media sosial. Nama Endulita sendiri berasal dari kata endul yang berarti enak banget. Ditambah sentuhan khas Magelang yang sederhana tapi menggugah selera. Sekarang pengunjungnya bukan cuma warga lokal tapi juga wisatawan dari luar kota yang penasaran sama kelezatan sambalnya. Rahasia kelezatan sambal bakar cobek Endulita ada di sambalnya yang dimasak langsung di cobek panas bersama ikan atau ayamnya. Jadi sambalnya bukan cuma topping tapi benar-benar meresap ke dalam daging. Kombinasi antara rasa pedas, gurih, dan aroma bakaran ini bikin sensasi makannya beda dari yang lain. Selain itu, semua bumbu diolah manual tanpa bahan instan, mulai dari bawang, cabai, tomat, hingga perasan jeruk limau yang bikin rasanya makin segar. Penyajiannya juga menarik. Ikan atau ayam yang baru dibakar langsung disajikan di atas cobek tanah liat panas, sambalnya diguyur di atasnya dan masih berasap waktu dihidangkan. Disajikan bareng nasi putih hangat, lalapan segar serta tempe goreng crispy, suasana sederhana dengan aroma asap bakaran dan sambal yang menggoda bikin siapapun betah berlama-lama di sana. Nah, itu dia seporsi cerita dari sambal bakar cobek Endulita, kuliner pedas khas Magelang yang bikin keringetan tapi bahagia. Kalau kamu pecinta makanan pedas, tempat ini wajib banget masuk daftar kunjungan kamu saat ke Magelang. Tetap ikuti program Jalan-Jalan Asik, karena masih banyak kuliner Nusantara lain yang bakal kita jelajahi bareng. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
5: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Yang bikin sedih teman Pro 2, ya ini adalah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dan ini gak cuman mengancam manusia aja, tapi satwa-satwa liarnya, termasuk hewan endemik Indonesia, orang utan Kalimantan. Aduh, aku kemarin lihat videonya sedih banget ya. Jadi sebenarnya orang utan ini lucu-lucu banget, tapi kenapa habitatnya justru ini dibakar ya teman Pro 2, sedih banget. Dan Kalimantan ini menjadi rumah bagi 57.350 orang utan Kalimantan atau orang utan Borneo. Dan data ini diambil dari hasil Population and Habitat Viability Assessment di tahun 2016 ya teman Pro 2, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan jumlahnya mungkin sekarang sudah bertambah lagi ya, karena semakin berkembang nih. Nah, jumlah ini juga ternyata harapannya adalah berkembang, ternyata enggak, mengalami penurunan 80% dalam waktu kurang dari 50 tahun. Apalagi ini kemarin kebakaran hutan ya, gimana nasib mereka ya teman Pro 2, sedih banget. Spesies orang utan Kalimantan ini terbagi lagi jadi 3 subspesies yang berbeda. Subspesies yang pertama ini adalah Pongo pygmaeus wurmbi dengan perkiraan sekitar 38.200 jumlahnya. Ini bertempat di Kalimantan Tengah dan Barat. Kemudian yang kedua, subspesies Pongo pygmaeus yang tinggal di Kalimantan Barat dan juga ada di sebagian Sarawak Malaysia ya, jumlahnya itu sekitar 4.520. Dan terakhir adalah subspesies Pongo pygmaeus morio, ini yang bertempat di Kalimantan Timur Indonesia dan juga Sabah Malaysia, dengan jumlahnya kurang lebih 14.630 individu. Nah, ancaman karhutla terhadap orang utan Kalimantan ini bukan hal baru ya, karena hasil studi 2016 Pongo pygmaeus morio ataupun habitat yang ditempatinya ini juga dilaporkan terancam oleh karhutla. Dan di tahun 2026 ini, aduh, terancam lagi habitatnya ya. Sampai hari Kamis lalu, tanggal 20 Agustus ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini melaporkan total ada 1.487 titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan. Titik panas ini tersebar di seluruh wilayah Kalimantan dan paling banyak ini titiknya ada di Kalimantan Tengah ya, dengan jumlah 767 titik. Sedangkan di Kalimantan Barat ada 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ini masing-masing 74 titik, dan terakhir terdapat 3 titik di Kalimantan Utara. Semoga segera padam apinya. Dan pastinya ini tadi aku juga lihat ya videonya, bapak-bapak damkar sedang berusaha memadamkan api, luar biasa ya. Semoga apinya cepat padam, dan harapannya adalah hujan ya teman Pro 2, biar apinya padam, dipadamkan oleh Tuhan ya, pengennya kayak gitu. Biar ini orang utan bisa kembali lagi ke habitatnya dengan bangga, bahagia ya. Karena lucu banget loh mereka tuh, kalau main-main itu tuh lucu banget teman Pro 2. Aduh, sedih banget. Semoga dengan adanya karhutla ini gak semakin menurun lagi populasi orang utan yang ada di sana, dan kita berdoa bersama ya, semoga api yang ada di Kalimantan segera padam.

0: dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Aku tadi penasaran, kamu bilang kan bisa menyesuaikan ya untuk jalurnya sendiri, bisa yang landai, bisa yang naik turun. Itu sebelum melewati jalan situ, dari teman-teman kayuh di Bandungan itu survei dulu atau gimana tuh Panca?
2: Ya pasti kita survei dulu untuk jalurnya, apakah istilahnya ramah untuk pesepeda atau enggak. Misalkan kalau misalkan kita biasanya tuh di start sama di finish point itu kan kadang berbeda. Kemudian untuk rute yang akan kita lewati itu kita pasti survei dulu apakah bisa untuk sepeda. Kemudian dari jalurnya kira-kira gimana, apakah mulus, terjal atau seperti apa, ada menyeberangi sungai gitu. Jadi biasanya kita tetap disurvey dulu sih.
1: Disurvey dulu. Tapi buka kayak buka jalur lagi enggak sih? Kayak jalur jalan lagi enggak sih? Jalur jalan baru gitu.
2: Kalau kita mengikuti jalur yang atau jalan yang sudah ada, biasanya kalau yang jalur sedikit agak susah itu yang di jalur pedesaan, antar pedesaan kemudian ke sawah gitu. Nah, istilahnya jalur-jalur kecil-kecil gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro2FM setiap sore.
3: Setiap sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat kamu, kaum-kaum mager. Karena weekend ya teman Pro 2, mungkin kamu mager banget nih, mau mandi aja males banget. Yuk mandi yuk, ya masih punya air boleh mandi ya. Karena kalau gak ada air nih repot banget loh ya. Dan ini dialami warga yang terpaksa mandi berpindah dari masjid sampai pom bensin gara-gara kekeringan ya. Ini memang kekeringan melanda sejumlah wilayah di kota Semarang dan membuat warga, salah satunya ini di perumahan Taman Beringin Elok, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, harus mengubah kebiasaan sehari-hari ya. Jadi mandinya ini pindah-pindah dari masjid sampai pom bensin nih teman Pro 2 ya. Dan debit sumur artetis yang selama ini jadi sumber utama kebutuhan air rumah tangga ini mulai menurun sejak Agustus sampai Desember tahun lalu. Dan ini udah Agustus lagi, artinya udah kemarau lagi nih teman Pro 2 ya. Dan sebanyak 32 keluarga ini bergantung pada satu sumber mata air aja, jadinya kurang nih teman Pro 2 ya. Jadi warga mandi di masjid dan juga pom bensin secara bergantian. Nah, untuk masak dan juga mencuci ini airnya pakai yang air dari sumber air itu karena jumlahnya terbatas ya. Jadi memang harus dibagi-bagi ya teman Pro 2. Aduh sedihnya, semoga ini dapat pasokan air ya untuk ibu bapak warga di wilayah Beringin, Kecamatan Ngalian. Karena sedih juga kak ya kalau setiap hari harus berpindah-pindah untuk mandi. Nah, makanya buat kamu teman Pro 2 ya yang pagi ini mager-mager mandi, yuk mandi yuk mumpung ada air ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang harus kamu syukuri.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

kamu para fresh graduate ya, yang lagi cari-cari loker. Nah, ini kamu harus rajin-rajin cek ya teman Pro 2, karena salah satunya ini PT Antam TBK membuka lowongan pekerjaan untuk lulusan baru dan juga fresh graduate ya, untuk jurusan tertentu lewat program Antam Impact. Apa itu Antam Impact? Jadi ini adalah program graduate development selama 12 bulan ya, yang dirancang untuk mempercepat perjalanan fresh graduate maupun early careers ya, untuk talenta profesional. Jadi kalau ditanya udah punya pengalaman belum? Nah, udah dong, karena udah ikutan ini ya. Nah, ini untuk jurusannya kamu bisa cek aja, karena jurusannya banyak banget nih, ada 41 jurusan. Di antaranya nih aku bacain beberapa ya. Ada teknik geologi, geofisika, geodesi, geomatika, geografi. Kemudian ada teknik pertambangan, teknik metalurgi, teknik kimia, kimia, teknik mesin, kemudian ada teknik elektro, dan masih banyak lagi. Kamu bisa cari ya teman Pro 2 informasi lengkapnya. Nah, kemudian untuk pendaftaran ini udah dibuka dari tanggal 18 Agustus 2026, tapi tenang, masih ada waktu karena ini sampai 28 Agustus 2026. Cek aja ya di laman resminya antam.com/id/career/jobs ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu salah website, kamu cek aja di antam.com dulu ya. Habis itu kamu cek-cek aja di bagian karirnya. Semoga ini jadi jodoh kamu, semoga jadi rezeki kamu dan bisa berkarir ya teman Pro 2. Untuk para fresh graduate nih, ini kesempatan banget.

0: yang teman beruntuk juara untuk minggu ini ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Diciptain sama Olivia Rodrigo bersama dengan Don Negro. Lagu ini ternyata punya pesan dalam banget. Jadi Olivia ngajak kamu di teman berdua, kalau setiap orang punya tanggung jawab atas lukanya masing-masing, dan kita nggak bisa terus memaksakan diri jadi obat untuk orang yang belum siap sembuh.
1: This week's number one.

Buat warga Kota Semarang, kamu udah jajan kulineran, terus beli produk-produk UMKM di Festival Kuliner dan produk UMKM di Gubernuran belum, teman Produa? Aduh, kalau belum cobain deh kesana ya. Kemarin aku habis dari sana bingung banget karena kulinernya banyak banget dari hampir seluruh wilayah di Jawa Tengah ya. Kayak ada mie ongklok dari Wonosobo, terus kemarin itu ada nasi grombiang Pemalang ya. Dan salah satu yang rame ini adalah olos, teman Produa. Olos dari Tegal ya. Ini adalah salah satu kuliner yang laris manis di pameran UMKM Jawa Tengah. Dan sebanyak sekitar 4.000 buah olos bahkan ludes terjual hanya dalam waktu 7 jam aja. Luar biasa. Kemarin emang aku lewat sana dan rame banget sih ya. Tapi aku belum sempat beli sih. Nah, ini karena hari terakhir ya. Jadi ini kesempatan buat kamu yang mau kulineran, mau beli produk-produk UMKM, langsung aja di datang langsung di Festival UMKM Jawa Tengah, tepatnya ada di Gubernuran ya, di halamannya teman Produa. Kemarin aku udah beli produk UMKM batik dari Karanganyar. Nah, ada juga tuh batik-batik dari Pekalongan, kemudian ada juga batik dari Kabupaten Semarang, ada juga produk-produk lainnya deh. Ini menarik banget teman Produa ya. Ini eventnya udah dari tanggal 20 dan terakhir hari ini tanggal 22 Agustus 2026 ya. Jadi buat kamu teman Produa yang pengen nyobain langsung, langsung aja datang ke pameran UMKM Jawa Tengah, langsung datang juga ke stand-standnya. Jangan lupa diborong.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan

0: Lagu terbaru dari Kotak, YOLO. Ini menutup kebersamaan aku dan kamu di Spada ya, teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena aku mau lanjut lagi temenin kamu di Pro 2 Hitlist dan Santai Siang ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay di sini aja buat yang dengerin di 95,3 FM. Atau kamu juga bisa dengerin lewat streaming kita ya di aplikasi RRI Digital. Biar kamu bisa dengerin Pro 2 FM Semarang kapanpun, dimanapun. Ya udah, aku pamit dulu dari Spada. Abis ini aku lanjut nemenin siang kamu di Pro 2 Hitlist dan Santai Siang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Sederet penerbangan dibatalkan dan terlambat imbas kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kalimantan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyampaikan, asap banyak membuat jarak pandang menjadi terganggu. Jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan. Apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda, dialihkan maupun dibatalkan. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang mendeportasi warga negara Afghanistan berinisial MEM. Warga negara asing tersebut terbukti menyalahgunakan izin tinggal terbatas atau ITAS. Seharusnya izin tinggal tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan, namun MEM diketahui mendirikan perusahaan dan menjabat sebagai direktur. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Semarang, Ari Widodo mengatakan, MEM datang ke Indonesia untuk menempuh pendidikan pasca sarjana di salah satu perguruan tinggi di kota Semarang. Ia diketahui menyelesaikan studi pada 30 Juli 2025, namun setelah itu ia tetap masih berada di Indonesia. Info Produa. Federasi Olahraga Domino atau Orado Nasional turut ambil bagian dalam kemeriahan Waraverse 2026 Festival Produk Halal, Pangan, Kerajinan, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN yang digelar di The Park Mall Semarang 21 hingga 23 Agustus 2026. Kehadiran Orado menjadi salah satu hal yang menarik untuk mengisi salah satu stand Orado Kota Semarang berkolaborasi dengan Orado Kabupaten Semarang serta Pengda Orado Provinsi Jawa Tengah untuk memperkenalkan olahraga domino kepada masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Burger. Waktunya Produa Hitlist. 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Produa Hitlist. Yuk teman Produa yang tadi bagi kelewatan lagu favorit kamu buat didengerin. Nah, di Produa Hitlist kamu bisa request lagu favorit kamu ya siang ini di Instagram Produa @produasmg, atau bisa juga kamu gabung di WhatsAppnya Produa 081565510953 dan juga lewat aplikasi streaming kita, aplikasi RRI Digital. Sampai jam 12 siang nanti aku bakal puterin lagu-lagu yang udah kamu list pastinya cuma di Produa Hitlist.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Waktu masuk Kopma UNES sendiri, ada nggak kayak pelatihan kepemimpinan, komunikasi, manajemen bisnis, atau yang lainnya? Kan yang lagi rame tuh Koperasi Merah Putih itu kan ada kayak wamil ya, wajib militer. Kalian juga kayak gitu nggak gitu kan? Kan penasaran gitu, apakah koperasi di kampus itu juga kayak gitu gitu kan? Karena kan ada kepemimpinan juga kan, manajemennya juga kan? Apakah ada manajernya gitu? Kalian wamil juga nggak sih?
2: Jadi kita kan ini UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, otomatis pastinya kita juga badan usaha juga punya kegiatan pemasukan. Program kerja ini kita biasanya selipin kegiatan mahasiswa gitu kak, contohnya pendidikan dasar koperasi, terus ada juga kemarin kita ada Kopma Charity, terus ada juga Gebiar Kopma UNES, itu kayak event ulang tahun Kopma UNES gitu. Nah, di setiap event itu kita selalu ada kepanitiaannya. Jadi, bukan wamil kayak Koperasi Merah Putih.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

0: kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari bapak anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Oh, jadi bisa dibilang ya, akhirnya mereka juga mencari tahu mungkin apa yang selama ini orang mungkin, oh kenapa kok mereka kayak gini ya? Akhirnya ada kesempatan nanya langsung, akhirnya itu dimanfaatin gitu ya?
2: Iya bener, rasa penasaran mereka tuh tinggi banget kemarin. Itu yang bikin aku merasa kayak sewaktu menjalankan acara tanya jawab itu, aku rasanya seneng banget gitu. Orang yang aku targetkan harus bertanya, dia tanya gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau dari segi, dari pesertanya, ada gak sih mungkin cara pandang yang akhirnya berubah setelah ikutan kegiatan ini tuh ada gak sih?
2: Waktu itu ada sih sebenarnya. Jadi seperti yang aku jelaskan di awal tuh, ada tuh teman aku yang orang Buddha. Dia ngepas nih gak hide, soalnya kalau misalnya masuk ke mandala utama itu tidak boleh hide.
1: Oh iya, benar-benar
2: gitu kan? Nah alhamdulillah dia gak hide. Jadi dia aku pandu, ayo boleh yuk masuk ke mandala utama. Dia waktu masuk ke mandala utama tuh dia benar-benar dengerin banget itu waktu itu. Dia benar-benar nyimak penjelasan dari pengempon, dari penjelasan kenapa harus ada 3 beras yang diletakkan di dahi.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Kenapa orang Hindu itu menyimbolkan bunga itu Kamboja? Kenapa orang Hindu itu kalau misalnya mau ke masuk ke mandala utama harus diciprat dulu pakai air yang didoakan?
1: Oh iya, tahu.
2: Gitu. Dia benar-benar tanya gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya bahwa rasa penasarannya tinggi. Setelah dia selesai acara, dia juga memberikan kesan pesan. Itu yang bikin aku jadi kayak, aku ngajak kamu gak sia-sia gitu.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Apa tuh langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6. Jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 4-4-6, ada yang 4-4-4, ada 4-4-8, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi gak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita rileks dulu deh tuh. Kita relaksasi, setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Udah azan zuhur nih. Ayo kita sholat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Oh gitu ya. Makan sendiri. Gak peduli ada temannya kelaparan.
4: Ih, enggak ah. Enak aja. Pizza enak gini kok dibagi-bagi. Yummy.
3: Ya ampun. Pelit banget sih kamu. Minta dikit kek. Please.
4: No. Secuil pun gak bakalan aku kasih.
5: Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir.' Bukankah jika kita saling berbagi dengan sesama itu lebih baik karena orang yang kikir tidak disukai Allah?"

bersifat bodoh atau jahlun dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya dengan bijaksana sehingga mereka mau memeluk Islam. Sifat fatonah yang berarti bijaksana dari Nabi Muhammad ini juga harus bisa kita teladani. Saat itu Nabi juga diharuskan untuk bisa berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang baik. Apalagi Rasulullah mampu mengatur umatnya sehingga berjaya mentransformasikan bangsa Arab jahiliyah yang pada dasarnya bodoh, kasar, bengis, berpecah belah, serta senantiasa berperang antara suku menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Itu semua memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Siang ini dilanjut lagi sama Devina ya, di Santai Siang edisi weekend nih teman Pro 2 ya. Sambil nyantai-nyantai, sambil kulineran, enak banget ya. Kalau kulineran bingung kemana, udah datang aja di Jalan Pahlawan ya, tepatnya di kantor Gubernur Jawa Tengah teman Pro 2. Karena di sana ada banyak banget stand-stand kuliner ya, nggak cuma kuliner aja, tapi juga produk-produk UMKM banyak banget di sana ya. Nah, ini juga kemarin ya teman Pro 2 ya, Ibu Nawal Yasin ini juga cek-cek stand-stand yang ada di sana. Bu Nawal ini kan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah ya, atau Dekranasda, dan ketika meninjau sejumlah stand, ini ternyata banyak stand yang menarik perhatian. Salah satunya adalah stand yang memanfaatkan limbah sebagai bahan baku. Keren kan? Jadi beragam produk ditawarkan oleh UMKM Tanganku, mulai dari batik eco print, tas dan juga souvenir, kemudian ada juga aksesoris sampai alas kaki. Dan ini ternyata limbah bukan sembarang limbah ya teman Pro 2, karena punya nilai kreatif yang tinggi dan dipasarkan ke sejumlah negara. Bahkan souvenir dari UMKM Tanganku ya di periode ini bisa menghasilkan omset $1,500 atau 26,7 juta. Itu pas rame-ramenya wisatawan di Bali ya teman Pro 2. Dan ini juga keren banget karena Bu Nawal juga membeli tas, souvenir ya. Ini adalah barang-barang yang sudah diekspor ya, karena produk dari mereka ini udah diekspor sampai ke Australia, Jepang, Taiwan, China, Samoa, Amerika dan Singapura. Aku lihat ini produknya cantik-cantik banget ya, nggak kelihatan kalau limbah gitu teman Pro 2 ya, sisaan gitu nggak kelihatan ya. Jadi buat yang penasaran langsung aja datang ya, cek-cek stand-stand UMKM yang ada di Gubernuran.

0: Yes, ini dia 3 besar International Top 20
1: minggu ini.
0: 3 artis dengan bad.

0: ya teman beruntuk juara untuk minggu ini ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Diciptain sama Olivia Rodrigo bersama dengan Don Negro. Lagu ini ternyata punya pesan dalam banget. Jadi Olivia ngajak kamu di teman berdua, kalau setiap orang punya tanggung jawab atas lukanya masing-masing, dan kita nggak bisa terus memaksakan diri jadi obat untuk orang yang belum siap sembuh.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Hari ini nih hari terakhir banget ya teman Pro 2. Kamu bisa kulineran plus nyobain beragam produk-produk UMKM. Kemarin yang udah aku cobain tuh jamu. Terus ada macem-macem ya. Ada makanan khas dari berbagai wilayah di Jawa Tengah ya. Ada yang suka mie ongklok tuh, gak usah jauh-jauh ke Wonosobo. Di Pahlawan tuh ada teman Pro 2 ya, di kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Terus ada juga kemarin sate, apa sih sate, lupa aku namanya ya, ada sate khas gitu teman Pro 2 ya, macam-macam, ada yang sate jamur, sate ayam, terus ada juga nih sate kambing. Nah, biasanya ke Tegal kan sate batibul ya, bawa 3 bulan ada juga di sana. Dan pamerannya dari tanggal 20 sampai 22, alias ini adalah hari terakhir deh, dan kegiatan ini juga jadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Lebih dari 100 tenan UMKM dari berbagai daerah di Jawa Tengah ini ikut di pameran ya, dengan beragam produk-produk kreatifnya. Dan menariknya di pameran ini ternyata gak cuma diikuti oleh UMKM asal Jawa Tengah aja, tapi ada UMKM dari provinsi lain. Ada dari Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten, dan juga Lampung yang ikut ambil bagian. Kemarin aku ketemu sama yang dari Lampung teman Pro 2. Jadi ada peci khas Lampung. Nah, itu ada pakaian-pakaian adatnya lah. Terus kemarin ada juga dari Jawa Timur, aku kemarin lihat juga ya. Nah, ini juga Pak Gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ahmad Lutfi, mengatakan kalau UMKM ini jadi peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, karena saat ini terdapat hampir 4,8 juta UMKM yang tersebar di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan pastinya pemerintah provinsi ini terus mendorong pembinaan dan juga pengembangan UMKM dari berbagai aspek ya, termasuk akses permodalan, pemasaran, dan juga pengemasan produk. Kemarin juga ada bang-bang bang-bang ya, bukan bang-bang tut ya teman Pro 2, bang-bang yang mendukung, ini menyupport penuh UMKM. Dan ini semoga dengan adanya kolaborasi dan juga sinergi antara pelaku UMKM kemudian juga dengan bank ya, ini bisa terus memajukan UMKM, biar produk-produk UMKM di Jawa Tengah nih terus melesat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.

Para pecinta kuliner harus merapat ya, buat kamu yang suka banget nasi gandul, sego tewel khas Pati. Kemudian ada juga, kemarin aku nyoba juga dawet ireng Purworejo. Nah, ini semuanya komplit ya, dipamerkan di pameran UMKM Provinsi Jawa Tengah nih teman Pro 2. Testimoninya gimana? Testimoninya enak banget ya. Ini enak-enak semua teman Pro 2 dan otentik ya rasanya pastinya. Dan ini juga kalau kamu penasaran, pernah dengar namanya tapi belum pernah nyicipin, nah sekarang waktunya. Salah satunya adalah horok-horok. Horok-horok nih ya, ini adalah salah satu kuliner yang bisa kamu icipin. Aku tuh ketemu horok-horok di mana ya teman Pro 2 ya, dulu itu di daerah Pati atau Jepara kayaknya ya, Jepara. Kemudian ada juga pindang serani, ada es gempol pleret juga, ada sup ikan juga, ya pokoknya banyak banget ini yang bisa kamu icipin ya. Kalau nyobain satu dua nggak komplit, icipin aja semuanya ya, mumpung pamerannya cuman hari ini aja sampai tanggal 22 Agustus 2026 di Kompleks Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Masih di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu di Santai Siang bareng sama Devina ya. Ada yang baru nih teman Pro 2, ia pengurus besar olahraga domino nasional PB Orado periode 2026-2030. Ini baru aja dilantik ya dan resmi menjadi induk organisasi olahraga domino setelah dilantik oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat ya. Dan pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman yang dilangsungkan di kantor KONI Pusat. Nah, ini nih, teman Pro 2 udah pernah main domino belum? Ini yang lagi rame sekarang, mahyong-mahyong itu ya. Bahkan ini eventnya di Semarang, banyak ya. Dan memang karena udah ada PB-nya ya, teman Pro 2 ya, pengurus besarnya. Ini nantinya akan semakin digencarkan tentang domino ini, bagaimana cara bermainnya dan lain-lain ya. Dan saat ini pun Orado atau olahraga domino nasional ini ya, ini udah ada di 38 provinsi dan 309 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, dengan jaringan yang luas itu, PB Orado udah menyusun sejumlah program prioritas untuk mewujudkan ini ya teman Pro 2 ya, nantinya atlet-atlet yang keren nih, atlet-atlet domino ya teman Pro 2, sekaligus ini juga sebagai hiburan dan ada nilai ekonominya juga. Wah, kita punya hal baru ya teman Pro 2, pengurus besar olahraga domino nasional. Gimana, kamu tertarik untuk main domino? Coba latihan dulu teman Pro 2.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Achieve the Mission CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Aichina Goya Toda Tua Pasaribu memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini jadi momentum untuk mendampingi perjuangan para atlet sampai ke arena pertandingan ya. Dan Asian Games 2026 ini nantinya bakal bergulir di tanggal 19 September 2026, tinggal sebentar lagi karena Agustusnya udah mau habis ya teman Pro 2. Dan sebagai warga negara, kontingen Indonesia pun juga bertekad untuk memberikan sumbangsi kepada negara, yaitu berupa prestasi di Asian Games 2026. Semoga ya ini atlet-atlet bisa berjuang, dan pastinya ini semuanya butuh persiapan yang matang ya, termasuk kebutuhan non teknis juga yang dimatangkan oleh CDM bersama dengan perwakilan cabang olahraga dan juga masing-masing deputi ya, mulai dari kebutuhan akomodasi, transportasi sampai kesiapan selama kontingen berada di Aichi Nagoya. Jadi persiapannya semoga aman semuanya, secara teknis non teknis aman, tinggal atletnya nanti bertanding memberikan yang terbaik ya untuk Indonesia yang akan dimulai ini Asian Games 2026 tanggal 19 September nanti.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu masih di Santai Siang bareng sama Devina. Nah, ini Cristiano Ronaldo ya, teman Pro 2. Ini dia lagi berburu 1000 gol sebelum pensiun, dan Cristiano Ronaldo ini udah mencetak 977 gol seiring keberhasilannya membobol gawang Al Riyadh. Nah, ini membuat CR7 terus mengejar rekor 1000 golnya, dan Ronaldo ini mencetak gol di menit ke-83. Dia melepaskan tembakan kaki kiri dari jarak dekat setelah menerima umpan dari Ayman Yahya. Dan gol ini jadi gol ke-977 dalam karir Ronaldo. Dan itu artinya tinggal 23 gol lagi ya. Kalau Ronaldo ini pengen 1000 gol, kurang 23 gol. Jadi catatan 23 gol dalam semusim bisa dibilang tergolong realistis ya, teman Pro 2. Karena Ronaldo ini masih punya cukup banyak kesempatan sampai nantinya di tahun 2027. Cukup realistis, tapi gimana menurut kamu, teman Pro 2, akankah Ronaldo ini sesuai dengan harapannya bisa mencetak 1000 gol sebelum memasuki masa pensiunnya?

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karya aku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Kita Jawab. Hai teman Pro 2.
1: Hai, kita ketemu lagi teman Pro 2. Hari ini ada pertanyaan dari siapa? Permasalahan hidup apa yang bakal kita pecahkan?
0: Iya, tapi aku berdoa sih semoga kali ini permasalahannya gak begitu krusial ya. Tidak begitu menyangkut antara hidup dan mati. Semoga permasalahannya dan pertanyaannya itu yang cetek-cetek saja ya. Karena kalau makin cetek pertanyaannya, berarti beban hidupnya dia makin cetek juga kan.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Dion di Tembalang. Ngasih kejutan buat pacarku enaknya dibikin apa ya? Sama kasih hadiah apa ya, Kak?
0: Oke, siapa namanya?
2: Dion.
0: Dion, mau kasih hadiah ke pacarnya? Mau dikasih apa gitu? Loh, yang pacaran kamu kok nanya ke kita? Kamu tuh ya agak-agak lain kamu ini, Dion, ya. Ya, Dion, kan kamu gak nyebutin kamu umur berapa, ya kan? Udah berpenghasilan belum, penghasilannya berapa. Jadi kita gak bisa valid-valid banget ini jawabnya.
1: Okay.
0: Karena kan semua dibalikin ke kemampuan masing-masing ya. Dan kondisi hubungannya seperti apa ya.
1: Yeah.
0: Kalau kondisi hubungannya baik, gitu, dia memang orangnya layak untuk mendapatkan hadiah-hadiah mahal dari kamu. Dan kamu ada, ya gak ada salahnya untuk sesekali kasih hadiah yang mahal.
1: Okay.
0: Tapi kalau ternyata hubungan kalian tuh hambar ya, hubungan-hubungan yang sebenarnya pengen diakhiri tapi kok bingung untuk memulai ngomong mengakhiri, mau dilanjutin tapi ya gak bahagia gitu, ya kamu ngapain kasih hadiah? Ya mending kamu apa ya, kasih inilah jajanan Indomaret lah. Cukup itu.
1: Jajanan minimarket.
0: Iya. Gitu maksudnya. Kita gak tahu nih, gak gitu valid. Atau kamu jangan-jangan masih anak SMA. Nah kan nanti kita salah kalau kita nyaranin kasih hadiah yang mahal kan.
1: Oh oke, okay.
0: Gitu.
1: Oke, okay, kalau menurut aku kamu mau kasih kejutan apa? Ceplok telurnya, ceplok telurnya, ceplok telurnya sekarang juga.
0: Loh, yang punya telur tuh Dion.
1: Loh, udah. Ya, Dion diceplok telurnya untuk si pacarnya itu.
0: Oh, karena Dion di rumah telurnya masih banyak kebetulan.
1: Betul,
0: di kulkas ya.
1: Betul. Jadi diceplok itu kan ceplok telur itu adalah identik dengan ulang tahun kan. Habis ditelorin, ditepungin, panggang.
0: Oh, kalau aku sih lebih seneng dikacangin ya daripada ditelorin ya.
1: Ditelorin, ditepungin, terus habis itu dikasih surprise, ditutup matanya ada mobil mewah.
0: Tuh kan, nggak relate lagi nih kalau dia masih SMA kok suruh bikin mobil. Loh, mewah, beli
1: bapaknya
0: mobil mewah.
1: Dion itu pengusaha.
0: Loh, yang pacaran Dion bukan bapaknya. Nanti kamu tuh
1: dimodali bapaknya.
0: Loh, nanti orang mengira apa? Malah yang tidak-tidak.
1: Apa?
0: Ya nanti yang pacar malah bapaknya pikirannya kan malah.
1: Enggak dong.
0: Wah, ini pasti bapaknya yang pacaran orang ini beli.
1: Kamu enggak tahu anaknya Haji Isam?
0: Siapa Haji Isam?
1: Haji Isam itu dia yang beli pesawat terbang.
0: Iya, yang pakai kaos.
1: Itu kan. Anaknya itu waktu itu pacaran sama artis gitulah pokoknya. Terus terakhir itu kalau enggak salah sama Brisia Jodi. Terus enggak tahu sama siapa lagi gitu. Pokoknya itu artis-artis karena tuh anaknya Haji Isam memang duitnya sebanyak itu deh.
0: Tetapi kan
1: dari bapaknya pasti.
0: Brisia Jodi enggak dikasih kado mobil mewah kan?
1: Kasih kado mobil mewah.
0: Masa? Kamu enggak usah kenal sok dekat.
1: Bapaknya aja beli pesawat.
0: Loh, kamu jangan menyimpulkan dan memutuskan sendiri dong. Kamu ada di circle mereka.
1: Ya
0: kamu
1: udah, pokoknya
0: tahu.
1: Ini deh, diceplokin telur dulu aja deh. Itu pasti surprise banget dan agak sedikit bikin emosi, tapi itu pasti enggak akan terlupakan.
0: Iya, diceplokin telur kepalanya kan maksudnya. Iya, itu nanti tidak terlupakan itu.
1: Tidak terlupakan amis ya.
0: Iya. Nanti kamu juga akan dibalas dong, nanti kuampleng kamu.
1: Ya udah, semoga mendapatkan kado yang terbaik ya Dion. Biar ulang tahun itu berkesan dan
0: bener,
1: tak terlupakan.
0: Atau gini, satu lagi deh. Kamu cari tahu ini ke sahabatnya dia aja. Dia lagi
1: apa,
0: suka apa, lagi
1: apa,
0: pengen apa gitu. Dan kalau itu masih realistis ya, gak ada salahnya untuk tiba-tiba kamu beliin dan surprise gitu. Dia itu paling sweet banget. Nanti pasti kamu langsung ditelorin juga.
1: Oke, Dion, good luck ya untuk ngasih surprise-nya. Semoga diterima dan semakin bahagia, semakin langgeng pacarannya ya.
0: Amin. Dah, Dion.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

Teman Pro 2 sampai sini dulu ya. Devina temenin siang kamu di Santai Siang. Abis ini giliran Reza yang bakal update dulu nih lagu-lagu terbaik di Indonesia Top 20. Dan juga nanti ada International Top 20 di jam 3. Pastiin kamu stay di sini aja ya, biar tahu nih kira-kira lagu favorit kamu yang selama ini kamu request tuh ada di chart nomor berapa. Ya udah, kau bisa dengerin keseruannya dari jam 2 sampai jam 4 nanti. Setelah itu bakal ditemenin sama Faris Magriza. Devina pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM. Pro 2
1: FM. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Semoga hari ini kamu baik-baik aja, karena siang hari ini di hari Sabtu bareng sama Reza bakal jadi teman kamu kurang lebihnya 2 jam. Kemudian di jam pertama ini aku bakal ngasih tahu 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro 2 FM di Indonesia Top 20. Tapi sebelum aku mulai untuk Indonesia Top 20 minggu ini, kita akan flashback dulu dengan 3 besar Indonesia Top 20 edisi minggu lalu. Pro 2, teman terbaik kamu. Minggu lalu di nomor 3 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.

0: Minggu ini lagu miliknya Farel Hilal dengan keliling keluar dari Indonesia Top 20. Baiklah, kita mulai aja untuk nomor 20 di Indonesia Top 20. Sudah ada Enau dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Lagu ini sendiri sudah bertahan selama 25 minggu dan turun dari nomor 20 minggu lalu.
1: Nomor 20.

0: 19 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Lagu ini turun dari nomor 17 di minggu yang ke-18. Naik lagi ada Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi, India, Bulan Bintang Garis Menyilang, yang sudah bertahan selama 15 minggu.
1: Nomor 18.

0: Kalian berdua pernah gak sih kamu ada di titik dimana kamu sadar kalau bertahan justru makin melukai satu sama lain, dan hal terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan merelakan. Nah, kepasrahan yang penuh keikhlasan ini yang dirangkum dari lagu Paul Aro, itu lagunya Biar Kita Jadi Kenangan. Lagu ini ditulis sendiri sama Paul Aro bersama dengan Happy Andromeda, Dimas Wokor, dan Jayan Payes Trinanda. Kemudian lagu ini juga diproduseri oleh Kriana Trias. Teman berdua, lewat liriknya yang jujur, lagu ini ngajak aku dan kamu buat memahami bahwa terpisah bukan berarti membenci, tapi tentang merelakan masa depan demi menjaga kebaikan bersama. Dan ini dia, Paul Aro dengan Biar Jadi Kenangan, mendatang baru di nomor 17.
1: Nomor 17.

0: dan juga Indah Kus dengan Malu-Malu ada di nomor 16. Lagu ini turun dari nomor 15 minggu lalu. Kemudian di nomor 15 Siana Good Morning Everyone bersama dengan Firsa Bersari dengan Salah. Lagu ini ditulis secara kolaboratif bersama dengan Yuli, Yoko, Lutfi, Daniel, dan Erwin dari Good Morning Everyone serta Firsa Bersari juga. Lewat lirik yang dalam, lagu ini ngajak kamu untuk berani menerima rasa kalah dan berdamai sama ekspektasi diri sendiri. Untuk ceritanya, Salah ini menggambarin titik jenuh seseorang yang sadar kalau perjuangan cintanya gak lagi dihargai. Tapi uniknya, lagu ini tuh gak nyalahin sang pasangan, melainkan membawa sudut pandang perenungan kalau kekecewaan besar itu muncul karena ekspektasi tinggi dari kita yang bangun sendiri.
1: Nomor 15.

Walaupun jauh, lagu miliknya Bernadia berada di nomor 14, turun dari nomor 13 minggu lalu di minggu yang ke-16. Naik lagi, kolaborasi antara Dipa Barus bersama dengan Hindia. Ini dia Nafas di nomor 13.

0: oleh Reza Husin dan diproduksi oleh Lala Pratomo, lagu Pelarian menjadi bagian dari album keduanya Kesha Lefronka Rombak. Lagu Pelarian ini menyuarakan kejujuran yang dalam banget. Jadi teman berdua, Kesha itu ngambarin rasa penyesalan seseorang yang telat nyadar kalau raganya cuma dipakai buat menepi sementara pas orang itu lagi disakiti sama masa lalunya. Naik lagi di nomor 11-nya ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan yang udah bertahan selama 14 minggu.
1: Nomor 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sesi kedua di Indonesia Top Tony kita mulai dengan dengerin lagu miliknya Sail on Seven dengan Sederhana. Gimana, udah siap untuk nonton Sail on Seven ke Bali, datang ke Semarang di bulan Oktober besok? Nah, untuk lagunya Sederhana ini berada di nomor 10 dan turun dari nomor 9. Kalau kamu udah dengerin lagunya, jadi ini tuh bawa pelukan hangat lewat lagu Sederhana yang diciptain oleh Eros Chandra dan disempurnakan bareng sama Duta serta Adam. Liriknya sendiri itu sahaja banget ya, karena Sail on Seven ngajak kamu untuk belajar membedakan mana kebutuhan yang baik dan mana cuma sekedar keinginan, supaya hidup kita tuh lebih tenang dan berlimpah dengan kebahagiaan. Dalam banget ya tuh.
1: Nomor 9.

0: ikutan bakal datang ke Semarang di bulan Oktober besok. Ada lomba sihir dengan di seberang berada di nomor 7. Naik lagi di nomor 6-nya ada Adrian Halif. Lagu ini diciptain sendiri sama Adrian Halif bersama dengan tim produsernya Eka Gustiwana serta Iqbal Siregar. Lagu ini membawa cerita kalau satu kenangan indah di masa lalu itu bisa terulang kembali sampai ribuan kali kalau kita bahagia dan kalau kita punya keinginan yang baik juga.
1: Nomor 6.

0: Itu dia lagu miliknya Raim Laode dengan Iqra berada di nomor 5 dan sudah bertahan dengan posisi yang sama seperti minggu lalu. Ini juga merupakan pekan ke-8 bagi Raim Laode di Indonesia Top 20. Naik lagi di nomor 4 ada Roni Parulia dengan Walls Akhir Zaman yang naik dari nomor 7.
1: Nomor 4.

0: lagu ini tuh mengangkat fenomena klasik ketika seseorang itu nyoba menertawakan luka hati atau situasi canggung atau awkward dengan kedoknya tuh ah astaga cuma bercanda. Dan ini dia, ada Akbar Saleh bersama dengan Mingse dengan Astaga Bercanda di nomor 3. Naik lagi di nomor 2-nya, masih ada Naikila dengan My Man Gue.
1: Nomor 2.

0: Teman berdua, sebelum aku kasih tahu juara untuk minggu ini di Indonesia Top Toy, ini kita akan recap dulu ya. Nomor 20 sama nomor 2. 20 ada Eno dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. 19 Gia Indrawari, 1000 kali. 18 Wijay 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Penghilang. 17 Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan. 16 Dia dan Indah Kus, Malu-Malu. 15 Good Morning Everyone dan Firsa Besari, Salah. 14 Bernadia, Rabu Jauh. 13 Diva Barus dan Hindia, Nafas. 12 Kesa Lefronka, Pelarian. 11 Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 10 Silang Seven, Sederhana. 9 Fajar Nur, Salah Apa Aku. 8 Salma Salsabil, Hacu. 7 Lomba Sihir, Di Seberang. 6 Adiran Halif, 2001 Kali. 5 Raim Laode, Ikrok. 4 Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. 3 Akbar Salai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Nomor 2 Naikila, My Mind Gue. Kemudian teman produk untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Minggu ini.

0: itu dia teman Perudu untuk juara minggu ini ada Tulus dengan Teh Hijau. Terima kasih buat teman Perudu udah dukung, udah request lagu Indonesia favorit kamu di Perudu FM. Terima kasih juga untuk seluruh label kamu di Indonesia atas materi serta supportnya. Reza pamit dari Indonesia Top 20 ini, ketemu lagi minggu depan dan selalu dukung musik Indonesia. Bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan.

0: Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Pro 2, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Pulau Kalimantan. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan sekaligus memimpin langsung upaya penanganannya di sejumlah wilayah di Kalimantan. Teddy menjelaskan kedatangan Presiden Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla oleh tim gabungan berjalan sesuai dengan instruksinya. Ia mengatakan Presiden telah memerintahkan dan membagi penugasan kepada jajaran pimpinan TNI Polri untuk turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi yang terdampak di Kalimantan. Info Pro 2. Universitas Diponegoro mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut mencakup tenaga medis, paramedis, perawatan kesehatan, hingga dukungan psikologis bagi masyarakat terdampak. Rektor Undip Profesor Dr. Suharnomo SEMSI mengatakan dukungan trauma healing menjadi salah satu prioritas yang dikirimkan Undip ke NTT. Hal itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Menurutnya, kebutuhan tenaga yang memiliki kompetensi dalam trauma healing masih cukup besar di wilayah terdampak. Karena itu, Undip akan menekan tim secara bertahap untuk memberikan pendampingan psikologis bagi masyarakat. Suharnomo menjelaskan pengiriman tim dilakukan secara bertahap mulai dari Jumat kemarin hingga Selasa dan hari-hari berikutnya. Pola tersebut juga pernah diterapkan Undip dalam membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera Barat. Info Pro 2. Dari dunia olahraga teman Pro 2, Arsenal resmi merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada musim baru Liga Primer Inggris. Konsa datang menjelang pertandingan perdana dan bergabung dengan Arsenal hanya beberapa jam sebelum tim mulai perjalanan di musim 2026-2027. Transfer tersebut sendiri bernilai 55 juta pounds dengan kontrak selama 4 tahun. Pemain berusia 28 tahun itu merupakan bek timnas Inggris pada Piala Dunia 2026. Konsa mampu bermain sebagai bek tengah ataupun juga bek kanan. Arsenal sendiri merupakan tambahan bek setelah William Saliba mengalami cedera pada saat Piala Dunia lalu, sedangkan Jurrien Timber masih belum sepenuhnya fit untuk kembali bermain. Selanjutnya kita ikutin lagi International Top 20 dan juga dilanjutkan di jam 4 nanti ada Music Planner.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Produa FM.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, di jam kedua bareng sama Reza. Dan jelang sore-sore gini, waktunya kita akan update untuk mendengarkan 20 lagu internasional terbaik versinya Produa FM di International Top 20. Ya, yang udah gak sabar siapa aja nih lagu yang warawiri selama seminggu di Produa FM dan paling banyak didengeri sama teman Produa. Yaudah, tungguin aja. Soalnya sebelum aku mulai untuk International Top 20-nya, kita akan flashback dulu dengan 3 besar International Top 20 edisi minggu lalu. Minggu lalu di nomor 3 ada Atis dengan

Minggu ini tema berdua yang keluar dari International Top 20 lagu miliknya Tame Impala dan Jenny dengan Dracula. Langsung aja ya, kita mulai nomor 20, Sudada Flow, girl band asal Inggris. This is Lekit yang udah bertahan selama 23 minggu.

Sienna Sparrow dengan The Visitor. Barusan kamu dengerin di nomor 19 yang udah bertahan selama 20 minggu. Naik lagi ada Anima dan Lisa dengan Bad Angel. Turun dari nomor 17.

Selamat 17 minggu ini teman perdua ada pendatang baru datangnya dari girl band asal USA. Walaupun pengisinya banyak macam raganya ya. Jadi kalau kamu butuh asuman lagu yang bikin semangat langsung bergelora, jadi ada global girl group Cat's Eye yang comeback dengan lagu barunya Animal. Kejutannya makin berasa banget teman perdua, karena lagu ini ditulis langsung bareng sama Ed Sheeran dan diproduseri sama Omar Fady serta Black Sultan. Nah liriknya sendiri, Cat's Eye itu ngajak kamu untuk lihat kontras antara citra rapi seseorang di depan publik dengan sisi luar yang santai yang cuma ditunjukin di balik pintu yang tertutup. Wow, and this is Cat's Eye, Animal.

Royal Blade, lagu miliknya Nona di nomor 16 turun dari nomor 14 dan sudah bertahan selama 19 minggu. Sampai juga jadi juara selama 2 minggu. Naik lagi ada Martin Garrix dan juga Ed Sheeran dengan Repeated. Jadi kalau kamu pernah melewati satu hari yang benar-benar sempurna dan bikin bahagia, sampai rasanya kamu cuma mau memutar balik waktu untuk ngulang momen yang sama terus-menerus. Nah, perasaan ini nih yang dirangkum sama Martin Garrix dan juga Ed Sheeran dengan Repeated.

Official anthem dari Piala Dunia 2026 ada Lisa, Anita dan Rema. Goals baru saja kamu dengerin nomor 14. Naik lagi. Wow, masih dengan official theme song yang sama dari FIFA World Cup ada Shakira dan juga Burna Boy, This is Die Die, turun dari nomor 10. Number 13.

Lagu ini unik dan lokal banget teman berdua. Ngambil inspirasi dari keriuhan jalanan Indonesia, mulai dari klakson angkot sampai fenomena telolet om. Nah, Nona ini ngajak kamu untuk gampang bahagia dan gak gampang untuk emosi di jalanan, tapi justru menikmati ritmenya dan dibawa joget aja. And this is Nona dengan Hong di nomor 12. Nomor 11-nya ada Bruno Mars. This is Cha Cha Cha.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website

0: Undang Radio RRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Senandung nada mewarnai Nusantara.

International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. Prodo FM. Number

Lanjut ke sesi kedua di International Top 20, masih sama Reza. Dan di nomor 10 ada BTS dengan Come Over. Momen reuni yang penuh haru dirangkum BTS dengan lagunya Come Over yang dirilis khusus buat merayain 2026 BTS Festa, sekaligus ajang reunian ketujuh membernya. Lagu ini punya makna dalam banget ya, teman-teman berdua. Diproduseri oleh Suga bersama dengan Circuit dan juga Amo, BTS ngajak kamu untuk kembali bersama ngerayain perjalanan bareng yang sudah dilewati bersama-sama dengan fansnya BTS satu aja. Tinggalin BTS dengan Come Over. Di nomor 9 ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead, turun dari nomor 7.

That was came from Teddy Swims with Breakup in Reverse. Di nomor 8, lagu ini berhasil naik nih dari nomor 11 minggu lalu. Naik lagi ada Taylor Swift, This Is I Knew It, I Know You. Lagu ini pastinya diciptain dan diproduseri oleh Taylor Swift sendiri bersama dengan teman kolaboratornya ada Jack Antonoff. Lagu ini punya lirik yang puitis ya. Jadi Taylor Swift itu ngajak kamu untuk menyelami arti intuisi, penerimaan, dan koneksi mendalam yang gak akan hilang dimakan oleh waktu.

Say That I Made You Love Me, lagu miliknya Ariana Grande berada di nomor 6. Wow, kita harus ucapin selamat untuk beristirahat untuk Ariana Grande karena mau hiatus biar dia makin sehat dan merilis single dan album terbarunya esok nanti. Tinggalin Ariana Grande di nomor 6. Di nomor 5 ada Bebe Rexha dengan New Religion. Lagu ini sendiri naik dan

Sad banget ya, minggu lalu berada di nomor 3, sekarang ke nomor 4 ada Atis dengan Bad, barusan kamu dengerin. Naik lagi ada The Cure, lagu ini sendiri minggu lalu berada di nomor 1 teman berdua. This is Olivia Rodrigo.

Lagu yang merupakan bagian dari album Ruby ini membawa cerita tentang dilema situationship. Jadi teman berdua, Jenny itu ngajak kamu untuk ngerasain manis sekaligus rumitnya menikmati kedekatan tanpa status yang jelas. And this is Jenny, Less Than A Lover, barusan kamu dengerin di nomor 2. Sebelum aku spill juara minggu ini, kita akan recap dulu ya. Nomor 20 sampai nomor 2. 20 Flow, Legit. 19 Sienna Sparrow dengan The Visitor. 18 Anima dan Lisa dengan Bad Angel. 17 Cat's Eye, Animal. 16 Nona, Rollerblade. 15 Martin Garrix and Ed Sheeran dengan Riveted. 14 Lisa, Anita dan Rema, Goals. 13 Shakira dan Bruno Boy, Die Die. 12 Nona, Hong. 11 Bruno Mars, Cha Cha Cha. 10 BTS, Come Over. 9 Olivia Rodrigo, Drop Dead. 8 Teddy Swims dengan Break Up in Reverse. 7 Taylor Swift, Annoy It Annoy You. 6 Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. 5 Bebe Rexha, New Religion. 4 Atis dengan Bad. Nomor 3 Olivia Rodrigo, The Cure. Nomor 2 Jenny, Less Than A Lover. Dan ini dia untuk juara minggu ini teman berdua, ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyanyi asal Brasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko.

Baiklah teman Pro 2 sudah juara minggu ini di International Top 20. Ada DJ Goja, Jason Derulo, and Melody dengan Michiko. Thank you banget untuk teman Pro 2 udah dukung dan request lagu internasional favorit kamu. Terima kasih juga untuk seluruh label company internasional atas materi serta supportnya. Reza pamit dari International Top 20. Ketemu lagi di depan. And have a nice weekend. Bye-bye. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Bruno FM.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadebumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Dan okay, kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Nah,
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance pertama kali. Dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Dan
1: suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas
1: Rio? Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi
0: Bener.
1: Ada dampak gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, Rio nih gimana gini-gini. Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke.
1: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere. Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah, terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah, Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
0: Datanglah.
1: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran. Led Zeppelin. Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Ini judul, yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll. Yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verify apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, gitu. Masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, okay. Jadi gitu. Memang udah minta izin secara langsung kepada sudah, pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Sudah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti boleh. Ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Memang iya. Kesehariannya begini.
2: Memang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Yeah. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah ya, gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh nggak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih kan, lu merasa ini banget nggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
4: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo.
4: Bahasa.
0: Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih sih anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu itu.
0: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenarnya?
2: Kita masing-masing beda-beda.
0: Oke. Okay.
2: Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap terus itu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Gitu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Nah. Big sih gokil ya. Iya,
2: dan si drummer dia ada influence metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh.
2: Untuk, jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh, iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya,
0: anak
2: Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa? Musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Aka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam, lalu apa namanya, Biskota kayak gitu.
0: Oh serius? Iya, wah gokil, gitu. gokil.
1: Bukan berpindah sih, belajar juga jazznya, basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia,
0: iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama dangdut itu.
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya. Oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya.
2: Arafik.
0: Iya. Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo.
2: Kalau band rock Indo ya.
0: God Bless. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya. Saya
2: sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Iya. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Ya. Belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Om Rio. Vokal rock. Ya. Gitu.
0: Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, weh.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Oh, yes. Here we go.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pradua, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: sebenernya. Plus hits-hitsnya, oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas yang gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa ditabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok.
0: Mama banget ya kalau itu, mama banget ya.
3: Pinter, potong pinter nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang nih.
0: Kalau lu cepuin, orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Karena maghrib ngelawan arah.
1: Bisa aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya menegur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu
1: hobi
0: bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke.
1: Okay. Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerjasama sama Mas Rio Nana Bumi. Nah kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Wih gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Haka kan. Nih dengerin lagunya. Wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Tetap
2: easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya. Kita dengerin dulu.

0: Ribun Rio Teteh Memperdua dengan Bintang Jalan Raya. Baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil.
1: Rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Mm-hmm. Itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di
1: Purple.
2: Di Purple. Mm. Nah, itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada. Oh.
1: Nah, kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai
1: lebaran Pak Ayah sama
0: Pak Ayah
1: udah ada.
0: Oh.
1: Ini harus beribu-ribu. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya? Di MV-in semua ya?
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, okay. Tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie? Iya, tetetetetet gitu ya?
1: Betul.
0: Boleh tuh, boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya?
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, ini. Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor.
2: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
2: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan Lara sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke. Okay.
2: Jogja, Solo. Itu. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang tuh.
0: Nah, Sragen.
2: Mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin. Iya.
1: rock gitu.
0: Iya. Rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ketujuh apa di enam ya kali ya.
0: Oh iya terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh boleh tuh.
1: Lagu ketujuh ya.
2: Lagu keenam atau ketujuh dan tadi.
0: MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman produser buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya. Oke.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Oke. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes,
0: Oke.
2: Walaupun,
0: ini
2: walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan, atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang oh ini Reborn.
0: Reborn.
2: Itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
1: Boleh.
0: Itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude
1: bisa,
0: berarti
1: bisa. Ya, istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan tetap rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengan rock, dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat.
2: Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi kidsnya tuh, untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang, atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih? Nah dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya. Ini agak langka loh.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bangalan lu, Bang, lu berapa Bang?
2: Tahun ini.
3: Dari fonnya aja, handphone.
0: Mulai. Udah plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitulah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan.
3: Masih masa pertumbuhan.
0: Lu berapa sih, Im?
3: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Seumur Rio dong.
2: Kelahiran 79.
0: Berapa ya?
3: Baru 30 akhir
0: lah
3: ya.
0: 30 akhir sama aja
3: dong. 30 udah mau habis. 29.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur gak mau.
3: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 gitu.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
2: Terima kasih. Adik
1: ya.
0: Oh iya, benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya kan.
0: Nah kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti, dan kalau kita itu pasti identitas Reborn tuh harus
0: karena
2: ya Mas Rio sendiri udah dengar ya, dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Oh iya, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana, Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya.
3: Mecahin gelas kita.
0: Oh serius. yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Iya. Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan.
3: Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda, udahlah ya ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya, luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Reborn pastinya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu, gitu. Waktu itu pernah aku bikin, bukan bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke, oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Ya. Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Oh gitu ya. Gue enggak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa? Sambung metal ya?
0: Dia kan gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih. Boleh deketin mic-nya.
2: Kalau untuk pendengar dan sobat Reborn semua, yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Nah, boleh ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya, dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wih, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu.
0: Basic
3: itu rock dulu.
0: Rock dulu. Ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh. Kalau yang motoran bareng
2: boleh, sangat boleh.
0: Boleh ya?
2: Sangat Reborn boleh.
3: Komunitas motornya
2: ada 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh mumpul.
2: Boleh. Betul.
3: Ada semua ketentuan berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya.
2: Ada di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya.
2: Betul.
0: Oke. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap. Nanti
1: anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Selamat sore Semarang. Selamat menikmati weekendnya. Hai, hari Sabtu menuju ke malam Minggu. Kira-kira mengapain nih? Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu. Kalau tadi di jam berapa tadi, ayo, jam 3 tadi udah dengerin International Top 20. Lanjut di jam 4 ada Music Planner dengan Sampro FM Jakarta. Dan sekarang balik lagi ke Semarang buat kita seru-seruan bareng di Sore Ceria Weekend pastinya. So, nikmatin weekendnya ya, mau ngapain aja. Karena kayaknya di Semarang lagi banyak acara nih ya. Kayaknya kalau dipikir-pikir ya, rame banget. Kayaknya kalau di kemana-mana tuh penuh aja gitu jalannya ya. Yaudah, kita seru-seruan bareng di sore hari ini. Tentunya di Sore Ceria Weekend.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Teman perlu dua kencengin seatbelt kamu ya, pakai helm kamu dan kencengin seatbelt kamu karena kita mau pergi KKN. Komen ngasal. Dan di KKN kali ini kita akan ngebahas tentang something yang ini kalau kataku ya, ini jujur ya, ini satu hal yang menurut aku wes toh rezeki guys ana sing ngatur ya, ora usah bingung, ndak usah resah ya, ora usah piye-piye, rezeki ana sing ngatur ya. Cuma masalahnya adalah ya. Ini kadang ya, sebenarnya kalau kita ngomongin rezeki ya, kita juga harus mempertimbangkan gitu, banyak hal gitu istilahnya ya. Termasuk ya salah satunya yang terjadi adalah di Jawa Timur, tepatnya di Tuban nih teman-teman yang akan aku bahas di KKN kali ini. Karena ini ada satu video yang viral ya, gara-gara ada perseteruan antara pedagang kantin sekolah dan penjual pentol keliling. Wah, piye iki guys, berseteru ya guys, ana nggone dewe-dewe ya, kok dadak berseteru iki piye lo ceritanya ya. Jadi ini di video yang beredar, ini tepatnya terjadi di area SDN Sumur Cinde 1 Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini kejadiannya adalah di hari Kamis kemarin sekitar jam 3 sore. Di video itu ada seorang perempuan ya yang diduga merupakan pedagang kantin sekolah. Ini menegur dan melarang keras penjual pentol itu mangkal di area sekolah, terutama pas jam ekstrakurikuler berlangsung. Nah, ini kan berantem nih, adu mulut ya, mempertahankan argumen masing-masing ya. Nah, gitulah kurang lebih ya. Kok kayaknya aku rada kurang pinter ya untuk visualisasikan. Tapi gitulah kurang lebih ya. Ya jadi emang akhirnya adu mulut, dan akhirnya ini karena viral, banyak yang nonton dan banyak netizen atau warganet yang menyayangkan gitu. Loh kok kayak gini sih, kan matiin rezeki orang kalau kayak begitu. Nah, kira-kira komen netizen kayak gimana ya? Persisnya detailnya kayak gimana? Abis ini di KKN. Komen ngasal.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus

Kita cek komen-komen netizen apakah benar sesuai yang tadi aku bilang kalau banyak bilang ah ini matiin rezeki nih segala macem. Oke, dari akun Ambetur underscore official yang pertama The Wilna underscore DA. Astagfirullah, sama-sama nyari rezeki aja sampai sebegitunya. Mereka juga perlu nafkah buat anak istri di rumah. Oke, ada yang kayak gitu ya. Ada juga dari Iksan Budi. Monopoli sama kantin sekolah udah lumrah terjadi, Ndar. Apalagi di sekolah negeri yang punya kantin sekolah rata-rata istrinya penjaga sekolah. Ini bener gak sih? Kok kayaknya di sekolah aku dulu nggak kayak begitu ya? Ini bener gak sih yang pada bilang kayak gitu? Soalnya suka nemu tuh kalau di X biasanya di Twitter gitu, dibilang atau di komen-komen Instagram gitu. Kayak ini biasanya yang apa namanya yang punya kantin itu istrinya penjaga sekolah biasanya. Bisa begitu ya. Dini Rasi, rezeki mah masing-masing bu. Iya, sepakat ya. Ada juga dari my name is Suga 93 underscore underscore. Sama lagi kayak di sekolah anakku, penjual motoran di depan pagar dilarang. Ada juga dari SSLJNDR underscore. Definisi tetangga, kalau kita beli kipas angin, dia yang muter. Dia yang muter kipie lo maksudnya ya. Hanadwi 0909, kasihan bapaknya kan sama-sama cari nafkah. Padahal itu bapaknya jualannya sore hari lo. Ampun deh ibu ini ya. Ada juga dari Bongki Bones bilang, aduh bu ibu gimana mau lancar rezekinya, sedangkan ibu aja gak mau mempermudah urusan orang lain yang sedang mencari nafkah. Semua urusan di dunia rezeki, jodoh, dan maut sudah diatur yang maha kuasa. Tinggal kita ikhtiar dan berdoa aja tugas kita. Amin. Berasa ustadz yang ngomong kayak gitu ya. Ada juga dari Sisisio 28. Aku pernah jualan di SD buat isi waktu kosong libur kuliah. Di sini sin gara-gara laris jualanku. Loh kok ngono sih, laris kok mah di sini sin kipiye lo janjane.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah seberes. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius, bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

Berapakah periwayat hadis paling masyur dari kalangan sahabat Nabi? Semua orang tahu, dialah Abu Hurairah Ad-Dausi. Namanya selalu paling banyak menghiasi kitab-kitab hadis sebagai periwayat mulia. Ia lahir di Daus, sebuah wilayah di zaman pada tahun 19 sebelum hijrah. Sahabat yang satu ini sahabat masuk Islam ketika Rasulullah bertolak menuju Khaibar untuk menaklukkan kota tersebut dan menyebarkan agama Islam. Abu Hurairah masuk Islam dengan

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
3: Berisik ah, diem bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
2: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
3: Ntar aja deh.
2: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah, ditunda, emang kamu mau?
3: Ih, gak mau.
4: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

Right, sorry ceria weekend masih lanjut nemenin kamu di Sabtu ini. Di Sabtu sore menuju malam, bahkan udah malam ya hitungannya ya. Semoga ya, semoga lancar semua malam mingguannya. Dan selamat menaikkan ibadah salat maghrib juga untuk yang menjalankan ya. Kalau kamu mau malam mingguan sama siapapun itu, jangan lupa maghriban untuk yang menjalankan ya. So, enjoy this night teman Pro 2 ya. Mau sama siapapun, mau sendiri atau mau ngapain aja, pokoknya mau sama siapapun itu, nikmatin aja, serius. Biar bisa refresh dulu ya, refreshing otak ya. Walaupun emang akhir bulan tuh emang agak dompet udah mulai gak bersahabat ya. Ya bener kan ya, dompet tuh udah mulai gak bersahabat kalau di akhir bulan. Tapi mudah-mudahan aman aja ya. Karena kalau menurut aku sih, kebahagiaan itu bisa ditemukan dari hal yang sederhana. Cila. Jadi kalau malam mingguannya gak yang harus kemana gitu, gak harus ke tempatnya fancy-fancy gitu, it's okay gitu, it's gak masalah ya. Yang penting kalau buat aku adalah malam mingguan tuh pas banget buat refresh, buat nyegerin kepala sebelum ketemu lagi sama rutinitas yang ada di weekday. So keep on stay tune terus karena aku masih lanjutin kamu di seri ceria weekend yang pas dia bikin sore hari kamu makin berwarna.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

case yang cukup unik ini terjadi sama K-pop Demon Hunters ya, di mana Netflix ini ternyata digugat sama grup musik metal asal Amerika Serikat namanya Demon Hunter. Kok iso ki lo digugat ki ngopo? No masalah opo? Ya emang apa filmnya metal-metal juga enggak kan? Ya udah pernah nonton kan kalau di Netflix kan. Tapi gini masalahnya, ternyata ini dilayangkan gugatannya sama grup tersebut ke Pengadilan Federal California karena ya pelanggaran hak cipta dan merek dagang, dan mereka juga menyeret promotor konser AEG Presents dalam hal yang sama. Jadi ceritanya adalah ini sebenarnya menyoroti soal tur konsernya K-pop Demon Hunters yang dikerjain sama Netflix dan juga AEG, dan ini katanya berpotensi memicu kebingungan publik dan menenggelamkan reputasi mereka karena ya itu tadi nama Demon Hunters itu tadi yang dipakai gitu loh. Dan kalau dari tim hukumnya Demon Hunter bilang Netflix secara sederhana itu nggak boleh pakai merek K-pop Demon Hunters, kayak mereka ngeluncurin record artist gitu, kemudian juga tour dan segala macam ya dengan merek yang lainnya juga gitu. Katanya kayak gitu alasannya, karena sama. Dan akhirnya ada salah satu case yang mereka contohin, kalau ada seorang orang tua yang nggak sengaja beli tiket konsernya mereka ya, si Demon Hunter ini, karena ngirain itu pertunjukannya K-pop Demon Hunters ya. Tapi mohon maaf nih ya, emang namanya sama, tapi kan ya jenengnya bedo. Itu kan dari tulisannya Demon Hunters sama K-pop Demon Hunters, ada K-popnya gitu ya, kan beda sebenarnya. Tapi kok ya tetap kecele gitu ya ceritane gitu ya. Ya kita tunggu aja deh nih ya penyelesaian gimana ya, karena yang jelas K-pop Demon Hunters ini sukses besar ya waktu rilis di tahun lalu, jadi fenomena juga. Soundtracknya juga kece banget. So kita tunggu aja deh, ini selesainya bakal kayak gimana ntar tuh.

0: Satu, dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Jul, cepetan Jul. Si Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remang ringgingan gini? Ayo sprint Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

0: kamu pelajar SMA, SMK sederajat dan juga madrasah aliyah negeri atau swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter yang temanya Bingkai Warisan Nusantara. Nah, di kompetisi ini, kamu diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Nah, informasi lengkap tentang syarat, ketentuan, dan pengumpulan karyanya bisa kamu lihat di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raya dia total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab. Hai teman Pro 2.
1: Hai, kita ketemu lagi teman Pro 2. Hari ini ada pertanyaan dari siapa? Permasalahan hidup apa yang bakal kita pecahkan?
0: Iya, tapi aku berdoa sih semoga kali ini permasalahannya gak begitu krusial ya. Tidak begitu menyangkut antara hidup dan mati. Semoga permasalahannya dan pertanyaannya itu yang cetek-cetek saja ya. Karena kalau makin cetek pertanyaannya, berarti beban hidupnya dia makin cetek juga kan.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Dion di Tembalang. Ngasih kejutan buat pacarku enaknya dibikin apa ya? Sama kasih hadiah apa ya, Kak?
0: Oke, siapa namanya?
2: Dion.
0: Dion, mau kasih hadiah ke pacarnya? Mau dikasih apa gitu? Loh, yang pacaran kamu kok nanya ke kita? Kamu tuh ya agak-agak lain kamu ini, Dion, ya. Ya, Dion, kan kamu gak nyebutin kamu umur berapa, ya kan? Udah berpenghasilan belum, penghasilannya berapa. Jadi kita gak bisa valid-valid banget ini jawabnya.
1: Okay.
0: Karena kan semua dibalikin ke kemampuan masing-masing ya. Dan kondisi hubungannya seperti apa ya.
1: Yeah.
0: Kalau kondisi hubungannya baik, gitu, dia memang orangnya layak untuk mendapatkan hadiah-hadiah mahal dari kamu. Dan kamu ada, ya gak ada salahnya untuk sesekali kasih hadiah yang mahal.
1: Okay.
0: Tapi kalau ternyata hubungan kalian tuh hambar ya, hubungan-hubungan yang sebenarnya pengen diakhiri tapi kok bingung untuk memulai ngomong mengakhiri, mau dilanjutin tapi ya gak bahagia gitu, ya kamu ngapain kasih hadiah? Ya mending kamu apa ya, kasih inilah jajanan Indomaret lah. Cukup itu.
1: Jajanan minimarket.
0: Iya. Gitu maksudnya. Kita gak tahu nih, gak gitu valid. Atau kamu jangan-jangan masih anak SMA. Nah kan nanti kita salah kalau kita nyaranin kasih hadiah yang mahal kan.
1: Oh oke, okay.
0: Gitu.
1: Oke, okay, kalau menurut aku kamu mau kasih kejutan apa? Coplok telurnya, coplok telurnya, coplok telurnya sekarang juga.
0: Loh, yang punya telur tuh Dion.
1: Loh, udah. Ya, Dion diceplok telurnya untuk si pacarnya itu.
0: Oh, karena Dion di rumah telurnya masih banyak kebetulan.
1: Betul,
0: di kulkas ya.
1: Betul. Jadi diceplok itu kan ceplok telur itu adalah identik dengan ulang tahun kan. Habis ditelorin, ditepungin, panggang.
0: Oh, kalau aku sih lebih seneng dikacangin ya daripada ditelorin ya.
1: Ditelorin, ditepungin, terus habis itu dikasih surprise, ditutup matanya ada mobil mewah.
0: Tuh kan, nggak ridet lagi nih kalau dia masih SMA kok suruh bikin mobil. Loh, mewah, beli
1: bapaknya
0: mobil mewah.
1: Dion itu pengusaha.
0: Loh, yang pacaran Dion bukan bapaknya. Nanti kamu tuh
1: dimodali bapaknya.
0: Loh, nanti orang mengira apa? Malah yang tidak-tidak.
1: Apa?
0: Ya nanti yang pacar malah bapaknya pikirannya kan malah.
1: Enggak dong.
0: Wah, ini pasti bapaknya yang pacaran orang ini beli.
1: Kamu enggak tahu anaknya Haji Isam?
0: Siapa Haji Isam?
1: Haji Isam itu dia yang beli pesawat terbang.
0: Ya, yang pakai kaos.
1: Itu kan. Anaknya itu waktu itu pacaran sama artis gitulah pokoknya. Terus terakhir itu kalau nggak salah sama Brisia Jodi. Terus nggak tahu sama siapa lagi gitu. Pokoknya itu artis-artis karena tuh anaknya Haji Isam memang duitnya sebanyak itu deh.
0: Tetapi kan
1: dari bapaknya pasti.
0: Brisia Jodi nggak dikasih kado mobil mewah kan?
1: Kasih kado mobil mewah.
0: Masa? Kamu nggak usah sok kenal sok dekat.
1: Bapaknya aja beli pesawat.
0: Loh, kamu jangan menyimpulkan dan memutuskan sendiri dong. Kamu ada di sana kamu mereka.
1: Ya,
0: kamu
1: pokoknya
0: tahu.
1: Ini deh, diceplokin telur dulu aja deh. Itu pasti surprise banget dan agak sedikit bikin emosi, tapi itu pasti enggak akan terlupakan.
0: Iya, diceplokin telur kepalanya kan maksudnya. Iya, itu nanti tidak terlupakan itu.
1: Tidak terlupakan amis ya.
0: Iya. Nanti kamu juga akan dibuales dong, nanti kuampleng kamu.
1: Ya udah, semoga mendapatkan kado yang terbaik ya, Dion. Biar ulang tahun itu berkesan dan tak terlupakan.
0: Atau gini, satu lagi deh. Kamu cari tahu ini ke sahabatnya dia aja. Dia lagi
1: apa,
0: suka apa, lagi
1: apa,
0: pengen apa gitu. Dan kalau itu masih realistis ya, gak ada salahnya untuk tiba-tiba kamu beliin dan surprise gitu. Dia itu paling sweet banget. Nanti pasti kamu langsung ditelorin juga.
1: Oke, Dion, good luck ya untuk ngasih surprise-nya. Semoga diterima dan semakin bahagia, semakin langgeng pacarannya ya.
0: Amin. Dah, Dion.
3: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Semoga orang yang malam mingguan sama kamu hari ini ya, gebetan kamu atau mungkin baru kenal di mana gitu kali ya, terus kamu ajakin malam mingguan, gak jadi asing ya abis ini ya. Amin, amin. Anyway, tugas aku buat nemenin kamu di sore ini udahan ya, karena abis ini ada Wella yang nemenin kamu nanti. Tapi ya, sebelumnya nanti kita bakal gabung dulu, kita bakal dengerin Music Live Chat Weekend barengan sama Dinda Gania. And then lanjut, Wella yang tadi aku bilang ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Yang mau curhat, yang pengen cerita-cerita, boleh, let's go in aja ya. Selamat nikmatin malam minggunya, semoga jadi malam minggu yang menyenangkan buat kamu. Faris Magriza pamit, thanks for listening, and peace out. Bye!
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Teman Pro2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro2. Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil mengamankan dan menetapkan sedikitnya 12 orang tersangka kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan hingga pertengahan Agustus 2026. Tindakan tegas ini diambil untuk memberikan efek jera, menegakkan hukum serta mencegah meluasnya bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut, yakni dengan melalui rangkaian penyelidikan intensif, penelusuran identitas pelaku hingga penangkapan tersangka, seperti kasus pembakaran 12 hektar lahan untuk perkebunan sawit di Berau. Info Pro2. Wisatawan Semarang dapat menikmati liburan keluarga yang hemat dan praktis ke Semarang Zoo di wilayah Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada momen liburan akhir pekan. Pilihan armada transportasi umum ini dihadirkan untuk memberikan akses mobilitas yang murah, mudah, serta nyaman tanpa perlu membawa kendaraan pribadi, yaitu dengan mengandalkan integrasi rute bus BRT Trans Semarang dan Trans Jateng menuju area kebun binatang yang berada di dekat Terminal Mangkang. Info Pro2. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA menjatuhkan sanksi berat berupa larangan bertanding dan denda hingga ratusan ribu dolar Amerika Serikat kepada 3 pemain timnas Argentina pasca munculnya kericuhan pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey pada hari Minggu 20 Juli 2026 dulu. Hukuman ini diberikan untuk menegakkan disiplin atas sanksi kekerasan pemain terhadap lawan serta pengalihan aturan spanduk politik oleh AFA, yaitu melalui larangan main 10 laga bagi Leandro Paredes, 7 laga untuk Nahuel, dan 1 laga bagi Thiago Almada, serta sanksi denda finansial bagi kedua tim. Info Pro2. Teman Pro2, habis ini kita bakal lanjut dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Terus belum malam FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Ada aku Vina Muviana yang nemenin kamu di Music Live Chat. Selama 1 jam aku bakalan jadi teman terbaik kamu yang menemani kamu lagi santai di hari ini. Sambil nyantai, gimana kalau dengerin lagu-lagu enak? Yes, dan barusan kamu dengerin salah satu lagu yang enak. Lagu yang menurut aku ini kayak cocok buat kamu yang lagi ngerasa kayaknya sama seseorang tuh hubungannya baik-baik aja. Tapi ternyata enggak, teman Pro 2. Dan barusan kamu dengerin lagu dari Dinda Gania Bad Connection, yang kayak ngerasa kayaknya aku juga lagi bad connection sama seseorang deh. Gimana kalau kita ngebahas lebih detailnya barengan sama penyanyinya langsung yang udah datang di Studio Pro 2 Jogja. Selamat datang Dinda.
1: Halo kakak.
0: Halo semua. Aduh cantik banget. Dinda sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Lihat kamu, aku makin sehat Din.
1: Aduh gombal.
0: Gimana rasanya udah ngerilis lagu baru Bad Connection yang ini tuh lagu, bisa dibilang lagu patah hati gak sih Din?
1: Iya bisa, walaupun musiknya upbeat gitu, tapi ini sebenarnya patah hati loh, lagunya sedih.
0: Yes, karena kalau dengerin lagunya tuh kayak nyantai aja gitu.
1: Tapi kalau baca liriknya,
0: ini relate sama siapa Din?
1: Sama aku, sama kakak juga.
0: Seriusan?
1: Iya.
0: Dulu kenapa akhirnya kamu bikin lagu Bad Connection ini Din?
1: Karena aku waktu itu kayak lagi kepikiran aja. Aku kan bingung mau nulis tentang apa ya. Terus kayak mikir kejadian yang baru-baru banget. Atau sebenarnya udah agak lama sih, tapi kayak tiba-tiba kayak it crossed my mind aja. Terus kayak akhirnya aku tulis lagunya.
0: Oke, emang kalau lagi suasana hatinya gak nyaman tuh nulis sesuatu jadi gampang ya Din?
1: Betul kan?
0: Bener gak sih?
1: Bener.
0: Anyway teman Pro 2, ini Dinda Gania yang baru aja ngerilis lagu baru. Dan mungkin kamu ngerasa kayaknya lagunya relate banget ya. Tadi Dinda juga bilang, emang ini juga rilis sama Dinda teman Pro 2 ya. Tapi sebelum ngobrolin seputar Bad Connection lebih jauh, mungkin kita kenalan dulu sama Dinda teman Pro 2 yang udah memulai nyanyi tuh dari zaman SMP gak sih Din?
1: Kayaknya sebelum SMP itu aku masih cover-cover lagu sih.
0: Oke. Okay.
1: Baru mulai kayak punya single gitu-gitunya SMP.
0: Oh, oke. Okay. Jadi apa yang bikin kamu tertarik buat aku pengen nih di dunia nyanyi gitu?
1: Sebenarnya karena emang hobi aku aja sih. Terus kayak pengen kembangin hobi aku.
0: Oke, okay. Dari hobi terus pengen diseriusin ya. Oke. Okay. Dan berarti baru punya lagunya tuh di SMP.
1: Kalau enggak saya, Kak, lupa aku. Tapi kalau misalnya lagu yang baru-baru aku tulis sendiri dan emang aku yang compose gitu, aku mulai dari 2024 kemarin. Aku itu lagu-lagu bahasa Inggris semua tuh yang aku tulis, dan akhirnya 2025 rilis, dan yang kemarin baru Bad Connection rilis juga.
0: Oke. Ini kamu juga yang nulis berarti Bad Connection ya?
1: Iya, sama ada, itu kan collab sama produser dari LA.
0: Yes,
1: kan?
0: Benar-benar.
1: Jadi ada kontribusi dia juga, sama ada yang namanya Gaston juga. Gaston Pong yang kayak bantu compose the song.
0: Yes, Gaston Pong itu dari Amerika, Malaysia ya?
1: Iya, dari Malaysia.
0: Ketemuannya gimana awalnya?
1: Aduh, itu lucu sih. Kita kan awalnya mutualan kan?
0: Yes.
1: Terus akhirnya kayak ada orang yang kenal sama aku, tapi kenal sama mereka juga. Terus kayak ngerasa kita cocok, dan akhirnya kita akhirnya ketemuan.
0: Okay.
1: Dan langsung kayak I think we should make a song together gitu. Terus aku juga, ini kan lagu buat album aku nih, Bad Connection. Aku lagi bikin album tahun ini. Terus kayak pengen warna baru gitu, dan aku rasa cocok kalau aku sama produser LA ini, namanya Josh.
0: Oke. Josh ini juga jadi salah satu produser yang bikin karya-karya dari Chris Brown juga ya.
1: Iya.
0: Chris Brown, terus Olivia Rodrigo,
1: Sabrina juga.
0: Waktu rekaman sempat ketemu sama mereka gak?
1: Pengennya sih gitu.
0: Tapi kayaknya
1: kita di Jakarta kak.
0: Oh iya,
1: mereka ke Jakarta.
0: Oh serius, aku pikir kamu yang ke LA nya.
1: Enggak, aku gak pernah.
0: Nah, jadi aku pikir bayanganku adalah Dinda ke LA terus berharap sambil rekaman, mana tahu ya kan. Kita Sabrina dateng gitu. Oke, berarti kamu memboyong Josh langsung ke Indonesia berarti ya. Berapa lama berarti untuk bikin lagunya, aransemen sama segala macam?
1: Jujur ya, itu bikin 2 hari. Dan 2 hari itu bukan Bad Connection doang, ada 2 lagu lagi.
0: Serius?
1: Kita kejar dari pagi sampai malam. Soalnya itu kan aku lagi, ceritanya ini aku lagi syuting kan, syuting film juga di Jogja nih. Sebulan lebih. Terus kayak pas aku dapet hari libur, sebenarnya bukan libur, itu izin. Aku izin 2 hari balik Jakarta bikin lagu sama Josh. Karena schedule dia juga cuma bisa pas hari tanggal itu.
0: Oke.
1: Bikin, terus terus abis aku balik lagi ke Jogja. Jadi emang harus bisa 2 hari doang itu.
0: Berarti benar-benar dipadetin ya, bikin film juga, syuting film juga iya, bikin lagu juga iya gitu.
1: Iya.
0: Terus berarti lagu ini sebenarnya udah ada atau ya datangnya mendadak dan diproduksi bareng sama Joss gitu?
1: Sebenarnya tuh lagu ini aku bikin versi lain dulu sendiri. Itu judulnya beda. Terus kayak

0: dirombaknya tuh dari liriknya kah atau dari si aransemen musiknya ini?
1: Secara aransemen musik, point of view ceritanya, kalau liriknya kita baru bikin hari itu juga. Aku sebenarnya lirik yang aku tulis tuh beda banget sama yang Bad Connection ini.
0: Kalau yang kamu tulis gimana berarti liriknya?
1: Yang aku tulis itu justru ceritanya tuh tentang hampir sama sih. Cuman lebih kayak bucin aja. Dan aku liriknya lebih ke yang fokus ke semesta gitu sih. Judulnya kan Falling Satellites awalnya.
0: Sebelum dari, akhirnya Bad Connection ya.
1: Dari Falling Satellites ke Bad Connection jujur jauh juga. Tapi ya udahlah.
0: Dan akhirnya kamu mengiyakan, ya udah deh.
1: Ya udah deh. Soalnya emang aku

0: itu. Jadi kayak apa? Lebih
1: kayak bucin
0: aja, ya, jadi kayak bucin kurang, juga kurang.
1: Oke. Okay. Gitu. Ya, jadi akhirnya ya udahlah dirombak semuanya dengan ya tadi dengan fase denial penyangkalan di dalam hubungan dan akhirnya ya udah deh mau enggak mau gitu.
0: Iya.
1: Yes. Terus gimana kamu ngerasa puas sama hasilnya?
0: Puas banget. Soalnya ini I want one of my songs to sound like this. Hmm. Jadi kayak persis apa yang aku bayangin.
1: Oke. Okay.
0: Dan referensinya tuh juga nyambung banget. Aku ngasih reference lagu Charlie XCX enggak
1: kak? Yes, tahu.
0: Judulnya yang Chains of Love. Mm-hmm. Dia bikin album khusus buat film kemarin yang Wuthering Heights itu. Mm-hmm. Aku referensinya dari situ dan emang bener kayak wah gila Josh, gila nyambung banget kayak ini persis apa yang aku bayangin.
1: Yes. Berarti Josh tuh secara enggak langsung Cenayang ya?
0: Cenayang. Dia wah hebat banget ya.
1: Jadi awalnya berarti waktu sama Josh kayak ngomongin kamu pengennya kayak gini tuh sama Josh akhirnya direalisasikan dengan lagunya Yaudah Bad Connection itu tadi.
0: Iya, soalnya dia sebelum aku ketemuan kayak untuk langsung bikin, kita kan ada kayak online meeting gitu kan, untuk bahas kayak kamu lagunya mau kayak gimana. Terus dia minta aku reference, kasih references, terus aku kasih yang Charlie XCX itu. Okay. Baru kita kemas pas bikin.
1: Baiklah, berarti sebelum akhirnya ketemu di Jakarta udah ada obrolan dulu by online gitu ya?
0: Iya.
1: Berarti cukup intens dong ngobrol sama Josh-nya?
0: Cukup sih, kayak surprisingly juga kita langsung kayak nyambung. Kita bahkan udah gak kayak kerja, tapi kayak kita ngobrol, saling curhat, apalah. Itu.
1: Yes. Dan kayak tadi yang Dinda bilang ya, ini tuh lagunya sebenarnya nyesek tapi di aransemen kayak dance pop gitu yang bikin orang tuh kayak ngerasa patah hati tapi jogetin aja ya, say.
0: Iya.
1: Kenapa? Apa yang bikin Dinda pengen merayakan patah hati tapi ya nggak sampai bikin orang tuh sedih banget gitu? Walaupun sebenarnya liriknya juga menyayat hati ya.
0: Sebenarnya tuh aku pengen fokus ke genrenya aja. Okay. Aku rasa aku belum balance nih. Aku dari kemarin kan bikin lagunya ballad pop yang kayak galau banget, slow banget. Terus kayak aku rasa kayaknya lebih enak kalau kita bikin upbeat juga biar bisa balance. Oh, Dinda ada lagu upbeat, Dinda ada lagu pelan. Jadi kayak biar kayak saling bisa relate, masih nyambung tapi cuman beda genre aja.
1: Okay. Yes. Jadi biar Dindanya tuh ada banget di sana gitu ya. Okay, baiklah kalau gitu. Nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen tanya sama Dinda seputar lagunya Bad Connection, boleh banget kamu bisa WhatsApp ke 0811-251-1025. Anyway, Bad Connection ini juga udah ada video musiknya ya.
0: Udah ada di YouTube channel aku.
1: Ini tuh emang namanya kalau udah aktris tuh mau nyanyi iya, main film juga iya, di video musik pun ada Dinda di sana teman-teman.
0: Kita bahas ya, itu keren banget.
1: Oke, habis ini kita bahas sama Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu bareng sama aku Vina Muviana dan juga masih ada Dinda Gani ya teman pro 2. Ternyata kita seumuran tahu teman pro 2 ya,
1: tapi harus dikali dulu.
0: Ya betul, dikali 2. Tolong jangan diperjelas ya Din. Anyway teman pro 2, tadi sempat ngobrol sama Dinda kalau kemarin bulan Juni kan dia ngerilis Bad Connection. Nah sebelum banget Bad Connection itu ada Backseat Memories ya. Jadi memang kayaknya emang Dinda lagi concernnya bikin lagu dengan berbahasa Inggris ya Din?
1: Iya, Backseat Memories itu udah tahun lalu.
0: Oh 2025?
1: Iya.
0: Oke, kenapa kamu lebih concern ke lagu berbahasa Inggris?
1: Karena all this time kan aku singlenya kalau kalian pernah dengar itu yang lama-lama kan bahasa Indonesia. Dan aku ngerasa itu bukan aku banget, bukannya

0: si Dinda tuh nge-influence-nya Nicki gitu ya.
1: Iya, dan lagu-lagu Inggris aku yang lain juga rata-rata reference songs-nya tuh dari Nicki. Mm-hmm. Pokoknya aku pengen ada Nicki-Nicki-nya lah.
0: Doain lah ya, nanti semoga ada rezekinya Dinda bisa collab bareng sama Nicki. Atau mungkin collab sama musisi luar negeri lainnya gitu. Tapi selain

0: udah denger lagu dia tuh, iya, kita yang gak sedih pun udah bisa ikut sedih.
1: Nah,
0: jadi kayak aku pengen bikin lagu yang bisa bikin orang sedih juga walaupun dia lagi gak sedih.
1: Wah, itu agak...
0: Terus, dia liriknya emang dalam-dalam banget.
1: Benar, setuju. Yang favorit kamu yang mana?
0: Aku suka banget Oceans and

0: Berapa tisu yang kamu habiskan ketika dengerin lagu itu?
1: Sebox abis.
0: Jadi kalau misalnya kamu juga termasuk salah satu yang suka sama Niki Teman Pro 2, mungkin kamu juga akan suka sama karya dari Dinda Gania Bad Connection. Wah. Yang menurut aku ini, ini Niki versi Indonesia guys.
1: Niki Indonesia gak sih?
0: Iya Niki Indonesia, oh iya bener sih emang Niki Indonesia sih guys, sorry. Tapi yang menariknya adalah lagu ini tuh kan satu bulan dirilis, habis itu Dinda udah kejar tayang bikin video musiknya Teman Pro 2. Yang tadi Dinda sempat bilang dia ngerjainnya tuh bener-bener 24 hour, 24 jam yeah, nonstop tanpa istirahat Teman Pro 2.
1: Itu dari jam 5 subuh sampai 5 subuh besoknya.
0: Gak 5 bentuk. Subuh hari apa sampai hari apa berarti?
1: 5 subuh tanggal 26 sampai 27.
0: Bulan Mei. Wow, the best. Itu siapa yang bertanggung jawab untuk bikin ceritanya dan ya bikin sebegitu apa ya, kena lah.
1: Kayaknya 25-26 tapi udahlah lupa. Tapi yaudah.
0: Tapi kalau story-nya dari siapa?
1: Itu dari direkturnya namanya Johnny. Mm-hmm. Kak Johnny Astin. Dia amazing banget. Dia storyline-nya apa-apa tuh unik banget. Makanya aku mau sama dia. Dia juga bikin MV aku yang Here's to Us.
0: Oh,
1: kakak
0: pernah yes,
1: denger lagu aku yang itu. Dan short movie juga waktu itu yang Here's to Us, dia yang bikin. Nah kalau dia tuh awalnya tuh ngasih konsepnya kayak emang perampokan bank gitu. Cuman ceritanya tuh yang jadi perampok banknya tuh cowok. Kalau okay, Kak John yang bikin tuh jadi intinya cowok ini manipulasi aku sebagai teller bank, kayak kasih duitnya ntar aku sayang kamu gitu.
0: Yes. Sesuai
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi karena aku ngerasa dari kemarin MV aku udah kayak cinta-cinta sama cowok, mending aku kayak fokus sama diri sendiri. Jadi akhirnya yang jadi perampok banknya aku ganti jadi aku sendiri. Gara-gara itu menurut aku jadi lebih unik ceritanya, karena bisa dapat point of view beda-beda dari orang yang nonton MV-nya. Kalau konsep dari aku tuh, aku pengen orang nangkepnya kan ceritanya ini kan bad connection. Kalau kalian nonton Doctor Strange atau Spider-Man kan mereka dari multiverse lain, ada versi diri mereka yang beda-beda. Nah aku pengen kayak nge-glitch gitu, multiverse ini tuh nge-glitch dan akhirnya bawa aku yang versi jahat ke dunia ini, yang jadi perampok bank itu. Nah itu ketemu teller bank yang aku di universe ini,
0: yang diculik,
1: makanya
0: ya,
1: kayak bingung dan plot twist gitu kan akhirnya. Kan awalnya kan gak kelihatan kalau itu aku. Nah itu aku bikinnya kayak gitu, bad connection. Jadi gak harus relate sama percintaan di lagunya.
0: Oke, dan kamu gimana dengan hasil video musiknya?
1: Itu puas banget aku kak, pas aku first time

0: rencananya tahun ini tuh Dinda bakalan ngerilis album baru. Ini akan jadi first albumnya Dinda ya?
1: Iya, first album.
0: Yes. Bulan apa, Din?
1: Rencananya aku rilis the whole albumnya November, tapi kita usahain sebelum November dan aku rilisnya per bulan gitu lagunya. Jadi tracknya available-nya tuh per bulan.
0: Jadi kayak ngasih denger dulu ya, ini loh lagu-lagu yang nanti akan masuk di albumnya Dinda. Deh, nanti kita lanjutin lagi sama Bro 2 ya. Dan nanti aku juga bakalan ajakin Dinda buat main games. Aku udah siapin beberapa kartu. Yes, nanti kita akan kulik Dinda lebih detail sama Bro 2 ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu Dinda Gania, Bad Connection, spesial buat teman Bro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini.

0: Pindah Muviana masih nemenin kamu di Music Live-nya Teman Pro 2, dan aku masih barengan sama Dinda Gania yang masih stay di sini barengan sama aku sama Teman Pro 2 Jogja juga yang baru aja gabung. Mungkin tadi kamu juga udah dengerin beberapa lagu dari Dinda Teman Pro 2, ada Bad Connection dan juga Never True, yang ini tuh juga lagu yang ditulis sendiri sama Dinda ya.
1: Iya, ini juga.
0: Ini semua kamu yang tulis.
1: Aku kalau Never True aku sendiri semua yang tulis.
0: Kalau yang Never True tentang apa, Din?
1: Never True tentang dua orang yang kayak bilangnya ah kita udahan aja lah, tapi kayak selalu balik ke satu sama lain. Jadi kayak udahan apa nih, denial banget nih gitu.
0: Berarti cocok ya sama Bad,
1: cocok masih
0: Bad Connection ya, masih nyambung
1: sama denial.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Nah, kalau yang ini apakah masih bisa denial atau tidak, kita akan coba Teman Pro 2, karena aku akan ajakin Dinda main games. Jadi kita punya kartu, di dalam kartu ini banyak banget pertanyaan, nanti kamu tinggal ambil mau baca yang mana. Oke.
1: Okay?
0: Okay. Hai, aku ini dulu ya. Apa sih namanya? Kasut. Ya elah, kasut. Silakan Din.
1: Hal apa dalam diri kamu yang sangat kamu suka?
0: Apa?
1: Aku suka sama keasbunan aku sih, jujur.
0: Waduh.
1: Jujur aku kalau asbun tuh kocak.
0: Asbunnya misalnya apa gitu?
1: Kayak apa ya? Kayak apapun yang aku pikirin tuh aku pasti langsung ngomong. Dan aku suka. Tapi bukan asbun yang kasar ya, bukan yang kayak nyeleneh gitu, enggak. Yes. Cuman kayak ngelawak aja.
0: Eh, berarti Dinda tuh walaupun anaknya kalem tapi kocak-kocak-kocak ya?
1: Menurut kakak gimana dari tadi?
0: Kocak.
1: Iya, betul.
0: Dia tuh kayak dengan hal-hal aneh gitu tuh dia bisa ketawa tuh Pro 2. Jadi
1: receh.
0: Kayak ayo bener receh, bener-bener. Jadi walaupun kelihatannya tuh first impression kayak ketemu Dinda tuh ini anaknya cool gitu kan, tapi ternyata enggak, dia receh, dia sulai banget, guys.
1: Oke, okay. Kakak Andre.
0: Oh ya, aku enggak sih, kalau aku lebih ke Nunung ya. Kenapa pakai kacamata?
1: Oh iya.
0: Nah, selanjutnya Dinda, silakan. Mau ambil yang mana?
1: Wah, aku suka ini.
0: Wah, apa
1: aku
0: tuh?
1: Ini udah
0: ini gongnya ya.
1: Oke. Bagaimana pendapatmu tentang hubungan pacaran yang melakukan split bill? Menurut aku ini ideal.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku juga waktu itu sama mantan aku.
0: Yang tadi kita sempat ngobrol gitu Teman Pro 2 anyway.
1: Aku sama mantan-mantan aku. Bukan karena aku ngerasa dia gak mampu atau aku gak enakan sama dia, tapi kayak aku ngerasa kayak ideal aja buat kita. Karena kan relationship goes to both of us kan.
0: Betul.
1: Dua orang yang jalanin hubungan itu. Kalau misalnya satu yang harus ngeluarin duit terus, kayak gimana gitu ya, kan kita juga belum nikah.
0: Betul.
1: Jadi gak ada tanggung jawab untuk itu. Dan menurut aku lebih seruan gitu. Atau kalau gak split bill, misalnya kita mau nonton nih, kita makan aku yang bayar, deh ntar nonton kamu yang bayar. Gitu. Jadi kayak masing-masing tuh harus saling ngeluarin lah.
0: Betul,
1: untuk
0: betul.
1: Effort satu sama lain. Soalnya rata-rata kalau di film kan cowok yang bayar, yes, apa, yes, gitu, yes. Atau istilahnya standar TikTok atau apapun, yes. Itu kan harus kayak lalu kan cowok lu yang bayar. Tapi menurut aku gak setuju itu. Apalagi first date. Enggak
0: nah,
1: banget
0: ya, kalau first date dulu gimana, Din?
1: First date dulu split bill. Walaupun cowokku waktu itu maksa buat kayak gak apa aku yang bayar. Dia juga suka maksa tuh. Bukan yang dia gak mau nyoba untuk gak bayar, tapi dia selalu maksa juga. Tapi aku selalu bilang enggak, jangan kayak gitu dong. Apalagi kita baru first date. Dan itu bikin dia lebih jatuh cinta sama aku.
0: Katanya tapi,
1: katanya putus.
0: Tapi ya kandas di tengah ombak ya, guys. Oke, the last card buat Dinda kan.
1: Ini harus aneh sih.
0: Wah, yang weird sih. Gitu dong, please.
1: Atau mau kakak aja gak yang terakhir yang pilih?
0: Oke deh,
1: kakak yang pilih.
0: Ya, aku langsung deh. Di kehidupan selanjutnya, apakah kamu ingin menjalani hidup seperti kehidupanmu sekarang?
1: Itu trick question banget. Aku pernah nanyain hal kayak gitu ke diri aku juga. Aku pengen jalanin kehidupan yang berbeda tapi masih nyambung sama yang sekarang gitu loh. Kalau ngerti gak sih, kayak make sense gak sih? Kayak
0: misalnya apa? Kamu tetap nyanyi tapi kamu bisa berkolaborasi sama musisi luar negeri favorit kamu gitu?
1: Ya, aku pengen nanti aku kalau di kehidupan selanjutnya aku jadi orang bule. Aku jadi bule. Sebenernya gak aku jadi orang Indo, tapi aku blasteran. Aku pengen jadi
0: blasteran. Kamu bayangannya blasteran mana?
1: Kayak Amerika.
0: Why?
1: I don't know, I feel like it would be cool. Enggak, ulang.
0: Oke.
1: Itu sebenarnya yang gak ideal. Tapi kalau ideal, aku pengen aku dari kecil tuh udah besar di luar. Terus aku start karirnya juga di luar. As an Indonesian juga. Jadi bukan yang kayak aku mau ganti
0: warga negara
1: atau kayak jadi brand new person. Enggak, aku cuman pengen sesimpelnya aku pengen mulai karir aku dari luar aja gitu sih.
0: Okay.
1: Kayak ibaratnya Nicki kan, Nicki, 80th Rising.
0: Ya kayak misalnya Rich Brian juga.
1: In another life aku jadi artis 80th Rising.
0: Amin, amin, amin. Semua kata-kata itu harus diaminin karena kan setiap kita tuh pasti ada malaikatnya dan bisa aja mengaminin gitu ya kan. Jadi mari teman Bro 2 kita aminkan segala harapannya Dinda, semoga bisa terrealisasi di tahun ini.
1: Aku gitu kan. tetap Dinda Gania kocak dan enggak blasteran dan enggak bule, tetap aku. Tapi emang based on di luar aja gitu loh kak.
0: Yes, I know, I know. Gitu. Okay. Kita doakan teman Bro 2 ya. Oke, amin. Okay, amin. Anyway, itu tadi game siap buat Dinda. Semoga kita bisa tahu sisi lain dari Dinda dari lagu Bad Connection teman Bro 2 ya. Oke. Okay? Nanti kita lanjutin lagi teman Bro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih depan kamu barengan sama aku Vina Mufiana, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama Dinda Gania. Yes, yang sebentar lagi bakalan ngerilis album baru di tahun ini. First albumnya Dinda yang rencananya bakalan rilis di bulan November. Kalau aku boleh jadi cenayang, rilisnya bakalan di tanggal 10 November, teman Bro 2, tepatan sama ulang tahun Dinda.
1: Kayaknya
0: enggak.
1: Surprise.
0: Oke, okay. Dan ini tuh akan jadi first albumnya Dinda di usia Dinda 17 tahun, teman Pro 2. Dia lebih tertarik untuk menunggu yang namanya SIM dan juga KTP, teman Pro 2.
1: Dia mau nyetir, mau racing.
0: Mana tahu ya kan, habis itu setelah Dinda rilis album, dia langsung bikin road trip, teman Pro 2, ya kan?
1: Kemana tuh?
0: Ke misalnya Jogja, Bali gitu.
1: Boleh.
0: Jawa Bali deh.
1: Boleh.
0: Aman ya, selama udah ada SIM-nya ya.
1: Amin.
0: Oke, okay, baiklah. Dinda, jadi apa next-nya setelah ini? Apa yang akan dilakukan sama Dinda di tahun 2026?
1: Tahun ini aku, kayak yang kakak bilang, mau fokus ke album aku. Sebenarnya udah jadi sih, tinggal rilis-rilis aja, sama MV-nya belum shooting MV. Jadi paling rilis per bulan nanti per track-nya. Dan aku juga tahun ini film aku rilis yang shooting kemarin di Jogja ini. Judulnya Emmy, guys. Dia based on true story juga, tentang romance and war. Nanti tayang November juga rencananya. Aku jadi sahabatnya, adek-adean sahabatnya. Ntar kalian lihat aja di bioskop.
0: Oke, berarti bulan November tuh jadi bulan yang padat buat Dinda ya?
1: Lumayan kak.
0: Lumayan. Semoga rezekinya juga sepadat agendanya Dinda. Amin.
1: Kakak juga.
0: Amin.

0: lagu-lagu lain aku ada di Spotify, namanya Dinda Gania, sama di platform music kesukaan kalian juga ada. YouTube channel aku buat MVs, dan Instagram aku tempat aku upload. TikTok jujur gak aktif, tapi bolehlah kalian lihat aja. Semuanya namanya Dinda Gania.
1: Dinda sama, Gania, oke. Okay.
0: Sama I hope this year bisa terkait sama Niki. Kayak apa sih, pokoknya foto bareng pun aku mau foto bareng, atau kayak agak sengaja ketemu, atau kayak bahkan dia dengerin lagu aku or opening singer.
1: Amin. Pokoknya kalau teman Pro 2 udah mengaminkan, insya Allah bisa diijabah ya. Karena kalau udah ada 40 lebih orang yang mendoakan.
0: Oh iya, aku tahu.
1: Yes,
0: tahu,
1: bisa terrealisasi. Kita doakan ya teman Pro 2, semoga segala mimpinya Dinda tahun ini ataupun tahun depan bisa terrealisasi. Amin. Dan kita bisa lihat Dinda

0: album terbarunya. Jangan lupa mampir lagi ke Jogja ya.
1: Oke, Kak.
0: Dan thank you juga buat kamu teman Broadway yang udah dengerin Music Live Chat hari ini ya. Semoga kamu suka sama karya-karyanya Dinda. Dan jangan lupa pantengin semua media sosialnya Dinda. Dan dengerin lagunya Dinda di Broadway Kota Kamu, oke? So, kalau gitu Bina pamitan dulu di Music Live Chat teman Broadway. Kita ketemuan di next time ya. Kalau gitu Vina pamit, jangan lupa dengerin terus Music Live Chat. Bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam minggu. Gimana nih malam minggu kamu? Apakah kabar kamu baik? Aku sih selalu berdoa ya teman Pro 2, kabarnya selalu baik, selalu bahagia, selalu sehat gitu ya teman Pro 2. Ya walaupun akhir-akhir ini banyak banget nih kabar dari media sosial maupun berita-berita yang ya kurang mengenakan ya. Tapi aku berdoa semoga Indonesia makin kesini makin boleh, makin lebih baik lagi. Apalagi habis ulang tahun ya, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, apakah kamu boleh request di Jaga Malam kali ini? Jaga Malam boleh banget request. Kamu langsung aja request lagu favorit kamu di 081565101953. Langsung aja bareng sama Wella di Jaga Malam di 95,3 FM RRI Semarang buat kita galau bareng-bareng. Atau jangan sampai galau malam-malam bareng-bareng ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai

ada komunitas di Semarang yang namanya tuh komunitas histeria, teman Pro 2. Kalau kepikiran histeria tuh biasanya adalah wahana di taman bermain ya, yang benar-benar ekstrim banget, yang naik turun naik turun. Nah kali ini kalau komunitas histeria tuh nggak naik turun kayak gitu, lebih kayak grounding, karena ini adalah laboratorium komunitas nirlaba di Semarang yang bergerak di bidang pemberdayaan anak muda, seni, sastra, dan juga isu-isu tata kota berbasis kolektivitas. Wah serius banget ya kayaknya ya. Didirikan pada tahun 2004 tanggal 11 September oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Ini memang sepertinya Fakultas Sastra dari Undip ini pengen mewadahi ya buat teman-teman yang memang suka banget nih yang sama sastra, dan juga di dalam sastra itu ada isu-isu yang berbasis tata kota gitu, atau mungkin politik-politik juga ada ya. Nah komunitas ini tuh hadir dari keresahan minimnya dan dukungan bagi para seniman lokal buat berekspresi di kota Semarang. Nama histeria itu tuh dipilih sebagai simbol teriakan atau perlawanan kreatif anak muda. Nah, itu yang kayak aku bilang di awal tadi, histeria itu kan terkenalnya sama naik turun wahana yang ekstrim banget ya. Kali ini mungkin ekstrimnya adalah dari teriakan dan perlawanan kreatif dari anak muda, tahun berdua. Fokus ke gerakan dan aktivitasnya itu di media alternatif, bergerak sebagai kelompok penerbit zin, dan juga fokus pada gerakan literasi tulis-menulis. Ada juga nih pemberdayaan kampung urban, aktif masuk dan mendampingi kampung-kampung di kota Semarang lewat seni dan juga pementasan, tahun berdua. Ada juga kolaborasi lintas disiplin yang ada di festival seni, forum diskusi, dan juga pemutaran film dokumenter. Aduh seru banget ya kayaknya ya teman Pro 2. Gimana, kamu tertarik gak sih ikut komunitas ini?

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Berita yang akhir-akhir ini sering muncul ya teman Pradua. Ada komunitas yang namanya Baraloka Banawa Sekar, di mana komunitas ini adalah komunitas anak muda dan mahasiswa di Semarang, terutama dari UIN Wali Songo Semarang, yang aktif gabungin seni budaya Jawa dan pelestarian alam.

Kegiatannya tuh keren banget teman Pro 2. Mereka menanam bibit pohon di lahan tandus dari hasil pementasan seni. Wah, ini sesuai sama berita yang cukup tidak mengenakan akhir-akhir ini, di mana ada kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan. Ya, itu mungkin adalah bentuk sebagai penghijauan mungkin ya kalau sekarang ya teman Prado ya. Nah, ini tuh kalau dari komunitas Baraloka Banawa Sekar ini, kegiatan utamanya memang latihan rutin tari, teater, musik dan juga literasi. Mereka tuh mentasin tarian khusus yang namanya Bumi Sodana. Maknanya adalah penyucian dan penjagaan bumi. Aksi lingkungan juga teman Prado tadi sempat aku mention, yaitu menanam pohon serta menebar benih atau biji di area tandus sebagai wujud cinta lingkungan dari hasil panggung seni. Ini adalah kaitan komunitas dengan literasi lain ya, juga mungkin bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain nih, biasanya pencinta alam gitu ya. Apalagi lagi banyak isu lingkungan yang perlu diperhatikan di Indonesia ini teman Pro 2.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

Ada komunitas Lumaku Maju, teman Pro 2. Ini adalah kelompok anak muda di Semarang yang ngajak warga buat jalan kaki ngelewatin gang sempit buat mencari teman baru, buat grounding juga, dan juga nikmatin kota secara perlahan. Kalau lari kan udah sering ya, kayaknya road run tuh udah sering banget, teman Pro 2. Kali ini kita sedikit melambat karena lagi-lagi ya masih nyerempet-nyerempet tentang isu-isu lingkungan yang lagi panas banget ya sekarang, karena adanya kebakaran hutan, adanya gempa bumi di NTT juga. Ini kan bikin kepala kita tuh kayak penuh banget gitu ya. Apalagi di hati tuh pasti ngerasanya kayak, aduh, ini aku bisa berbuat apa ya untuk Indonesia ini ya, selain mendoakan gitu. Nah, mungkin teman Pro 2 selain berdonasi dan juga mendoakan, pasti kepalanya juga penuh banget ya. Nah, inilah fungsinya grounding itu, teman Pro 2. Kalau misalnya grounding di rumah itu masih bingung, masih belum fokus, mungkin kamu bisa jalan-jalan keliling kota Semarang, ngelewatin gang-gang sempit buat ngeliat warga di kota Semarang yang banyak banget ya aktivitasnya ya. Ada yang lagi sedih, ada yang lagi senang juga perasaannya, kegiatannya juga macam-macam. Apalagi ini kan lagi weekend ya. Nah, ini pas banget nih disesuaikan dengan jadwal kamu. Komersi itu memang awalnya dari tugas kuliah mahasiswa yang sekarang tuh jadi ruang buat berkegiatan rutin ya, teman Brodo ya. Kegiatan utamanya tetap di jalan kaki rutin itu sebulan sekali lah seenggaknya di perkampungan, karena kalau misalnya di hutan-hutan kayaknya sudah cukup sering, cukup mainstream ya. Kali ini kita cari yang gak mainstream. Terus menikmati suasana di gang kayak di bergot dan juga kintelan nih. Wah, agak mistis tapi seru juga ya ternyata ya. Ini adalah tempatnya kumpul buat memperluas dan jaringan juga buat networking dan juga melepas penat dari adanya gadget.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sahabat Unik Luar Biasa atau yang disingkat SULBI adalah gerakan dan komunitas sosial asal Semarang tahun 2002 yang didirikan sama pemuda buat mendampingi serta membangun kesetaraan buat teman-teman penyandang disabilitas lewat kelas inklusi dan juga aksi kerelawanan. Wah, aku suka banget nih hal yang kayak gini, anak muda berdampak ya untuk orang lain ya tahun 2002 ya. Penyandang disabilitas ini biasanya adalah membantu dan membersemai kawan-kawan difabel dalam berbagai aktivitas. Kelas inklusinya juga ada, ngajak masyarakat luas, terutama anak muda nih, buat lebih mengenal dan peduli tentang inklusi. Kampanye sosialnya itu tentang mengadakan edukasi publik kayak kampanye anti perundungan, anti bullying ya, buat anak-anak di Semarang. Ada juga karya edukatifnya nih tahun 2002, membuat film pendek. Wah, ini kayaknya keren banget ya komunitas Sulbi ini ya tahun 2002, sampai bikin film ya, film pendek edukasi inklusi yang judulnya adalah Ketika Tuhan Berkata, bekerja sama dengan berbagai pihak pastinya. Aduh, aku suka banget kegiatan anak muda yang berdampaknya buat semua orang ya, apalagi untuk teman-teman yang disabilitas kayak gini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih bareng sama Wella di sini yang nemenin kamu di malam Minggu di Jaga Malam. Hari ini ya, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Mau malam Minggu teman Pro 2, aku mau nanyain kamu nih, gimana nih malamnya? Apakah ramean? Apakah berdua atau bahkan sendirian? Parah ya, padahal aku di sini juga sendirian, tapi ditemenin Pro 2. Teman Pro 2 nih di TikTok ya, di live TikTok teman Pro 2. Semoga yang lagi quality time bareng sama pasangan ini hatinya lagi adem ya, dan yang lagi sendirian tetap menikmati malam Minggu dengan nyaman bareng sama Pro 2 di sini, bareng sama teman Pro 2 juga yang lagi ada di live TikTok. Boleh banget nih teman Pro 2 absen di live TikTok sekarang, kasih tahu aku sebenarnya tuh kamu tuh tipe yang just friend atau menolak just friend nih. Kita lagi bahas itu teman Pro 2. Mumpung malam Minggu ya, kita bahas yang kayak gini-gini. Dan maksudnya ditemenin sama lagu yang seru-seru di Jaga Malam hari ini ya. Jadi buat menikmati keseruan Jaga Malam hari ini, jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Tahun berdua kamu relate gak sih? Kenapa kalau deket pasangan tuh suka ngantuk?
1: Aku sih cukup gitu ya, gak cuma sama pasangan tapi sama orang tua tuh, biasanya sama mama. Kayak ngantuk banget ya, kenapa nih? Nah, ini cukup bikin heran sama banyak orang sih ya. Ternyata secara medis dan juga neuroscience, ini adalah pertanda yang bagus nih buat hubungan kamu. Saat kamu ada di dekat orang yang bikin kamu ngerasa aman dan nyaman, otak kamu tuh bakal ngelepasin hormon yang namanya hormon oksitosin, hormon cinta, dan nurunin hormon kortisol atau hormon stres secara drastis. Nah, penurunan ini tuh jadi menurunkan kadar stres ya, dan memicu aktifnya sistem saraf simpatik atau parasimpatik nervous system. Sistem dalam tubuh yang tugasnya buat meredakan stres, merilekskan badan, dan juga melakukan pemulihan nih teman produa. Denyut jantung kamu tuh juga melambat, habis itu nafasnya juga lebih teratur, dan otot tubuh yang tadinya tegang tuh jadi rileks. Nah, ini tubuh tuh jadi kayak ngebaca ya, oh ini tuh adalah ruang yang aman, jadinya tuh refleks kayak ngantuk gitu loh, jadi kayak nyuruh kamu tuh buat istirahat alias ngantuk. Nah, ini tuh juga kejadian kalau misalnya kamu tuh habis ganti spray, bener gak? Habis ganti spray, spraynya baru, spraynya masih wangi lemari ya, masih wangi deterjen, masih wangi pewangi. Wah, itu bikin nyenyak ya sama berdua ya. Ini guys.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
3: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
4: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

tadi kita bahas tentang attachment ya sama orang lain yang bikin kita ngantuk. Nah, gimana nih kalau misalnya orang itu udah gak sama kita lagi? Aduh, gimana nih cara move on-nya pas kita udah punya attachment tapi habis itu orangnya tuh pergi alias putus ya. Aduh, padahal udah punya kelekatan emosional yang kuat banget nih. Nah, kalau pas seseorang yang udah jadi bagian dari rutinitas emosional itu emang berat ya teman-teman dua ya. Karena otak tuh ngalamin reaksi yang mirip kayak sakau gitu akibat hilangnya suplai dopamin harian dari orang tersebut. Tapi kalau menurut psikologi sih ada dua langkah nih yang bisa memulihkan. Yang pertama nih, dicatat nomor 2, routine disruption atau pemutusan jalur kebiasaan. Kalau biasanya jam segini kamu teleponan sama dia, ganti deh jalurnya ya dengan kebiasaan baru di jam yang sama. Misalnya jam 9 malam kamu biasanya nih telepon sama pacar kamu nih atau gebetan kamu. Nah, karena orangnya udah gak ada, mungkin bisa sambil nonton live Pro 2 Semarang ya kayak sekarang. Terus mungkin bisa juga olahraga ringan, nonton podcast, atau ngobrol sama teman. Ini tuh bisa manfaatin sifat neuroplasticity otak buat ngebentuk pola kebiasaan baru. Yang kedua adalah pisahin antara kehilangan orangnya dan kehilangan rasa amannya. Aduh, susah banget kayaknya teman-teman ya. Ada yang bikin susah move on itu emang bukan sosoknya, tapi adalah kebiasaannya, momennya. Mulai deh ngebangun rasa aman itu dari diri sendiri dan support system terdekat kamu. Contohnya keluarga atau teman-teman kamu nih. Move on dari attachment yang kuat itu emang butuh waktu dan proses. Jadi gak instan ya. Be gentle with yourself, teman-teman.

0: apa, permasalahan hidup apa yang bakal kita pecahkan.
1: Iya, tapi aku berdoa sih semoga kali ini permasalahannya gak begitu krusial ya, tidak begitu menyangkut antara hidup dan mati. Semoga permasalahannya dan pertanyaannya itu yang cetek-cetek saja ya, karena kalau makin cetek pertanyaannya berarti beban hidupnya dia makin cetek juga kan.
0: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Dion di Tembalang. Ngasih kejutan buat pacarku enaknya dibikin apa ya? Sama kasih hadiah apa ya, Kak?
1: Oke, siapa namanya?
2: Dion.
1: Dion, mau kasih hadiah ke pacarnya? Mau dikasih apa gitu? Loh, yang pacaran kamu kok nanya ke kita? Kamu tuh ya agak-agak lain kamu ini, Dion, ya. Ya, Dion, kan kamu gak nyebutin kamu umur berapa, ya kan? Udah berpenghasilan belum, penghasilannya berapa. Jadi kita gak bisa valid-valid banget ini jawabnya.
0: Okay.
1: Karena kan semua dibalikin ke kemampuan masing-masing ya. Dan kondisi hubungannya seperti apa ya.
0: Yeah.
1: Kalau kondisi hubungannya baik, gitu, dia memang orangnya layak untuk mendapatkan hadiah-hadiah mahal dari kamu. Dan kamu ada, ya gak ada salahnya untuk sesekali kasih hadiah yang mahal.
0: Okay.
1: Tapi kalau ternyata hubungan kalian tuh hambar ya, hubungan-hubungan yang sebenarnya pengen diakhiri tapi kok bingung untuk memulai ngomong mengakhiri, mau dilanjutin tapi ya gak bahagia gitu, ya kamu ngapain kasih hadiah? Ya mending kamu apa ya, kasih inilah jajanan Indomaret lah. Cukup itu.
0: Jajanan minimarket.
1: Iya. Gitu maksudnya. Kita gak tahu nih, gak gitu valid. Atau kamu jangan-jangan masih anak SMA. Nah, kan nanti kita salah kalau kita nyaranin kasih hadiah yang mahal kan.
0: Oh, okay.
1: Gitu.
0: Oke, kalau menurut aku kamu mau kasih kejutan apa? Coplok telurnya, coplok telurnya, coplok telurnya sekarang juga.
1: Loh, yang punya telur tuh Dion.
0: Loh, udah. Ya, Dion diceplok telurnya untuk si pacarnya itu.
1: Oh, karena Dion di rumah telurnya masih banyak kebetulan.
0: Betul,
1: di kulkas ya.
0: Betul. Jadi diceplok itu kan ceplok telur itu adalah identik dengan ulang tahun kan. Habis ditelorin, ditepungin, panggang.
1: Oh, kalau aku sih lebih seneng dikacangin ya daripada ditelorin ya.
0: Ditelorin, ditepungin, terus habis itu dikasih surprise, ditutup matanya ada mobil mewah.
1: Tuh kan, enggak relate lagi nih kalau dia masih SMA kok suruh bikin mobil. Loh, mewah, beli.
0: Bapaknya
1: mobil
0: Dion mewah. Itu pengusaha.
1: Loh, yang pacaran Dion bukan bapaknya. Nanti kamu tuh
0: dimodali bapaknya.
1: Loh, nanti orang mengira apa? Malah yang tidak-tidak.
0: Apa?
1: Ya nanti yang pacar malah bapaknya pikirannya kan malah.
0: Enggak dong.
1: Wah, ini pasti bapaknya yang pacaran orang ini beli.
0: Kamu enggak tahu anaknya Haji Isam.
1: Siapa Haji Isam?
0: Haji Isam itu dia yang beli pesawat terbang.
1: Iya, yang pakai kaos.
0: Itu kan. Anaknya itu waktu itu pacaran sama artis gitulah pokoknya. Terus terakhir itu kalau enggak salah sama Brisia Jodi. Terus enggak tahu sama siapa lagi gitu. Pokoknya itu artis-artis karena tuh anaknya Haji Isam memang duitnya sebanyak itu deh.
1: Tetapi
0: duit
1: kan
0: dari bapaknya pasti.
1: Brisia Jodi enggak dikasih kado mobil mewah kan?
0: Kasih kado mobil mewah.
1: Masa? Kamu enggak sok kenal sok
0: bapaknya
1: dekat.
0: Bapaknya aja beli pesawat.
1: Loh, kamu jangan menyimpulkan dan memutuskan sendiri dong. Kamu ada di sana kamu mereka.
0: Ya
1: kamu
0: udah, pokoknya
1: tahu.
0: Ini deh diceplokin telur dulu aja deh. Itu pasti surprise banget dan agak sedikit bikin emosi, tapi itu pasti gak akan terlupakan.
1: Iya, dicemplungin telur kepalanya kan maksudnya. Iya, itu nanti tidak terlupakan itu.
0: Tidak terlupakan amis.
1: Iya, nanti kamu juga akan dibuales dong, nanti kuampleng kamu.
0: Ya udah, semoga mendapatkan kado yang terbaik ya Dion, biar ulang tahun itu berkesan dan tak terlupakan.
1: Atau gini, satu lagi deh, kamu cari tahu ini ke sahabatnya dia aja. Dia lagi
0: apa,
1: suka apa, lagi
0: apa,
1: pengen apa gitu. Dan kalau itu masih realistis ya, gak ada salahnya untuk tiba-tiba kamu beliin dan surprise gitu. Dia itu paling sweet banget. Nanti pasti kamu langsung didelorin juga.
0: Oke, Dion, good luck ya untuk ngasih surprise-nya. Semoga diterima dan semakin bahagia, semakin langgeng pacarannya ya.
1: Amin, dah Dion.
3: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah. Kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah masuk jam 10, teman Pro 2. Aku udah ngeliat hasil polling yang ada di story Instagram Pro 2 Semarang ya, yaitu di Pro 2 SMG, tentang percaya gak sih sama konsep just friend antara cewek dan cowok. Banyak banget dari teman Pro 2 yang memilih untuk tidak percaya. Kenapa tuh? Padahal memang cukup ini ya, cukup dekat banget ya sama fenomena saat ini ya teman Pro 2 ya. Nah, bicara soal just friend atau pertemanan platonik ini, secara psikologis murni berteman tanpa ada rasa tertarik secara romantis itu memang fenomena yang cukup menarik nih buat dibahas. Kenapa ya ada orang yang bisa murni berteman, dan kenapa nih banyak juga yang skeptis berdasarkan studi psikologi interaksi. Jadi kemana-mana tetap dijaga malam teman Pro 2.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Ini buat yang setuju sama yang namanya platonic friendship ya, atau si just friend itu. Nah, ini memang sedikit sih yang memilih ini di story Pro 2 Semarang ya, teman Pro 2 ya. Sekarang kita lihat deh gimana sih sebenarnya yang ngelihat setuju sama platonic friendship ini. Buat kamu nih yang milih setuju, alasan kamu nih cukup didukung ya sama riset psikologi sosial. Menurut studi dari University of Wisconsin, EU Clear, murni berteman antara pria dan wanita itu mungkin banget terjadi ya, dan punya manfaat emosional yang gede banget nih. Pertemanan platonik ngasih kita perspektif dari sudut pandang lawan jenis yang jujur dan tanpa adanya beban ekspektasi romantis. Ingat ya, perlu digarisbawahi, di underline, terus perlu italic juga, perlu di bold juga teman berdua. Tanpa adanya beban ekspektasi romantis. Ekspektasinya itu lah ya. Kunci utama dari kelompok yang berhasil ngejalanin hubungan just friend ini adalah clear boundaries atau batasan emosional dan fisik yang cukup tegas nih dari awal. Selama kedua belah pihak tuh sama-sama dewasa, punya rasa saling hormat, dan gak saling ngasih sinyal yang ambigu, pertemanan platonik ini bisa bertahan lama sampai bertahun-tahun tanpa adanya drama cinta yang memendam. Nah, ini nih, cinta yang memendam ini. Apakah teman Pro 2 cukup relate sama hal ini? Apakah dari kamu ada yang memendam perasaan sama teman kamu?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

buat kamu nih yang milih gak setuju buat just friend atau platonic friend, argumen kamu juga punya landasan ilmiah yang kuat ya Tamprada ya. Kalau dalam studi psikologi hubungan yang sama, penelitian itu menemukan fenomena yang namanya asymmetric attraction atau daya tarik tak seimbang. Studi ini tuh nunjukin kalau secara biologis dan psikologis, pria itu lebih mudah mengartikan keramahan teman wanitanya sebagai sinyal ketertarikan romantis dibanding sebaliknya. Ini teman Prado yang lagi ada di live TikTok nih kayaknya juga pada senyum-senyum sendiri ya. Relate nih ya. Selain itu, sering berjalannya waktu, kedekatan emosional atau emotional intimacy itu biasanya saling curhat kan. Nah, timbullah rasa aman di situ teman Produa. Dan rasa aman dan nyaman ini makin lama makin tebel ya, karena memicu hadirnya hormon oksitosin dan dopamin. Akibatnya batas teman biasa itu jadi makin kabur dan salah satu pihak itu sering tanpa sadar menaruh rasa berlebih. Nah ini nih menurut aku sih, kamu di dimanapun kamu berada dengerin ini sambil iya lagi gitu ya. Nah kesimpulannya nomor 2, kamu itu tim setuju atau nggak setuju nih, harus punya batasan yang tegas ya. Kalau misalnya kamu tim yang seenggak setuju itu karena pengen menghindar dari resiko patah hati, kunci dari hubungan apapun adalah kejujuran pada perasaan sendiri. Kalau mulai ada rasa yang lebih, komunikasikan dengan bijak ya. Akhir kata, aku bilang kalau misalnya memang just friend, ya udah just friend aja teman-teman.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau enggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu enggak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi enggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi inget ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Karena seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi masih takut kelihatan gak sempurna? No, no, no. Sampai ketemu lagi ya di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, okay, teman Pro 2, sampai sini dulu ya nemenin kamu di Jaga Malam hari ini ya, di hari Sabtu ini teman Pro 2. Karena habis ini kamu bakal ditemenin lagu dari Pro 2 Semarang sampai jam 12 malam. Terima kasih buat tadi yang udah ikutan polling malam ini. Terima kasih juga yang udah join live TikTok tadi dan seseruan bareng. Selamat beristirahat teman Pro 2, buat yang lagi nongkrong have fun ya. Have a great weekend bareng sama yang tersayang. Balik cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye. Bye.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapat banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu, kemudian ada lomba-lomba seperti

0: aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba, waktu lomba-lomba lo makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
1: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
3: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan, atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
1: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai, cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
4: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih, soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
0: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying. Brian Dyson. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang berusaha lebih keras dari kita dalam menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia asalkan kita tidak pernah menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kita berpikir bahwa usaha kita adalah sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Taman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami baru saja mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kami hendak melakukan umrah. Saya sudah sampaikan kepada semua jemaah yang ikut dalam rombongan, tidak usah ambil koper karena koper kita sudah dikumpulkan oleh porter. Seorang pria datang menghampiri saya. Dia berdiri di sebelah kanan saya, seperti ada yang mau dia sampaikan. Dia datang diri saya, tapi mungkin dia merasa malu. Dia kembali lagi ke tempat asalnya. Tidak lama, saya masih berdiri di sana mengawasi koper-koper yang diambil oleh para porter. Pria ini datang lagi, berdiri di sebelah kanan saya. Dia tatap diri saya, seperti ada yang mau disampaikan, tapi dia merasa malu. Dia sungkan, dia pergi lagi. Berulang kali dia lakukan itu. Maka dari ujung mata saya lihat orang ini datang. Ketika dia tatap diri saya menoleh ke kanan sambil berkata, "Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu?" Dia berdehem, kemudian menghilangkan keraguannya. Dia mengatakan, "Ustaz, saya mau nanya." "Mau nanya apa?" "Kalau kita pakai pakaian ihram, Ustaz, apakah pundak sebelah kanan harus terbuka?" Maka kemudian saya menjawab, "Sunnahnya iya, itu namanya ittiba. Ihram masuk dari ketiak kanan dan pundak kanan terbuka agar ketika kita melakukan tawaf dan istilam ke Hajar Aswad, kita bisa melambaikan tangan dan kemudian mengecupnya. Kalau ditutup boleh enggak, Ustaz? Pundak sebelah kanan. Memangnya kenapa?" Sambil malu-malu, orang itu mengatakan kepada saya dengan suara lirih, "Saya punya tato yang besar, Ustaz, di pundak kanan saya." Dengar? Barangkali kalau di tanah air, banyak orang punya tato, dia umbar, dia tunjukkan kepada siapa saja tatonya agar dia terlihat gagah, keren. Tapi di hadapan Allah, rupanya dia merasa malu. Saya bilang, "Pak, kita mau ke Madinah dulu. 2-3 hari habis itu baru kita ke Mekah melakukan umroh. Bertobatlah pada Allah." Kira-kira kalau saya taubat, dia melanjutkan pertanyaannya, "Apakah umroh saya bakal diterima oleh Allah?" "Meski dosa sepenuh bumi, kalau Anda bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosa diri kita." Maka kemudian dia merasa lega, dan alhamdulillah kami pun berangkat ke Madinah. Sehari, 2 hari, itu hari kedua. Pria ini datang saat kami sedang santap pagi di restoran. Maka wajahnya bersinar, seperti bahagia sekali. Dia mengatakan, "Ustaz, boleh gak saya duduk di depan Ustaz?" "Silakan, Pak, silakan." "Ustaz, terima kasih ya. Saya mengisi 2 hari ini dengan taubat pada Allah. Saya minta ampun atas semua dosa-dosa saya. Dan alhamdulillah Ustaz, rasanya saya pengen sekali segera ke Mekah untuk melakukan umrah." Saya bilang, "Alhamdulillah kalau Bapak merasa taubat Bapak terima oleh Allah." "Ustaz," dia bertanya lagi, "boleh gak saya ngajak sahabat saya bertemu dengan Ustaz?" "Kenapa? Dia ada juga di Madinah nih, Ustaz." Sang jemaah berkata pada saya, "Oh, boleh, boleh. Kenapa memangnya?" "Sahabat saya ini, Ustaz, dia juga pengen taubat karena dia melakukan dosa yang besar." "Dosa apa?" "Zina, Ustaz." Begitu mendengar zina, saya mengatakan, "Astaghfirullahaladzim." "Gimana, Ustaz? Orang berzina kira-kira kalau bertobat, Allah terima gak taubatnya?" "Allah akan terima. Allah bentangkan kedua tangannya di waktu siang agar orang yang berbuat dosa di waktu malam sempat bertaubat. Dan Allah bentangkan kedua tangannya di waktu malam agar orang yang berbuat dosa di waktu siang sempat untuk bertaubat. Tangan Allah tidak pernah Allah tutup. Allah senantiasa bentangkan untuk menerima taubat hamba-hambanya." "Ya Ustaz, tapi dosa zina yang dia lakukan banyak. Berapa banyak?" saya tanya. Sang jemaah ini kemudian berpikir, dia mengatakan, "100 kali juga ada, Ustaz." "Astaghfirullahalazim." Istighfar saya semakin keras. "Kalau orang bejat kayak begini, Ustaz, dia bertobat, Allah terima enggak?" Maka kemudian saya mengatakan bahwa Allah akan terima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai kerongkongan. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang diucapkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Tapi kayaknya enggak 100 kali deh Ustaz. Begitu dia ngomong enggak 100 kali, saya ngira mungkin jumlahnya kurang dari 100. Berapa kali? Tanya saya kepada sang jemaah. 200 kali juga ada deh Ustaz. Begitu mendengar angka dua kali lipat, saya semakin istighfar dengan kencang. Astaghfirullahalazim. Mendengar istighfar saya makin kencang, sang jemaah mengatakan, gimana Ustaz? Allah terima gak taubatnya? Meski dosa menjulang ke langit, kalau dia bertobat pada Allah, Allah akan ampuni. Meskipun dosa sepenuh bumi, kalau dia bertobat pada Allah, Allah akan ampuni. Dan Allah mengulang-ulang dalam hadis kutsinya, wala ubali, dan aku tidak peduli sebesar apapun dosa, aku akan ampuni. Maka kemudian sang jemaah mengatakan, baik Ustaz, saya akan sampaikan kepada sahabat ini bahwa menurut Ustaz taubatnya akan Allah terima. Saya mau ajak sahabat saya itu, barangkali mungkin dia senang benar kali kalau dia mendengar langsung dari mulut Ustaz. Oh silakan, silakan. Saya dapati cuma jemaah saya saja seorang diri. Saya tanya, mana temannya? Malu dia Ustaz, dia gak berani ketemu Ustaz. Maka kemudian sang jemaah ini ngobrol sama saya kira-kira setengah jam. Pembicaraan berputar-putar tentang bagaimana Ustaz, sahabat saya itu 200 kali dia zina, mungkin lebih, kira-kira Allah ampuni dosanya apa enggak. Berulang kali pun dengan banyak dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis saya sampaikan, kalau dia taubat sungguh-sungguh, Allah akan ampuni semua dosanya. Maka begitu merasa lega, dia pun pamitan. Ustaz, saya pamit ya. Insya Allah semua pembicaraan ini akan saya sampaikan kepada sahabat saya. Baik, silakan. Sang jamaah ini tiba-tiba langsung menarik tangan saya dan kemudian dia mencium tangan saya. Saya termasuk orang yang sungkan sekali, saya enggan sekali tangan saya dicium oleh jemaah. Tapi begitu sang jemaah itu cium tangan saya, dia menunduk lama. Tiba-tiba dari punggung tangan saya rasakan ada air mata menetes dan hangat. Tubuh sang jemaah ini bergoncang. Saya bilang, kenapa kok nangis? Maka kemudian tatkala saya tanya, saya angkat bahunya, dia nangis dengan air mata yang deras. Dengan terbata-bata, badannya masih bergoncang, dia mengatakan, Ustaz, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia beristighfar berkali-kali. Manusia bejat itu, Ustaz, yang berzina 200 kali lipat itu, 200 kali lebih itu, Ustaz, tiada lain manusia yang bejat itu adalah aku orangnya, Ustaz, aku orangnya. Saya tatap diri jemaah ini dari atas bawah, atas bawah. Saya perhatikan dalam hati saya lancang sekali. Dia berani berzina ratusan kali. Terus saya bertanya pada dia, kenapa engkau perlu berbohong? Kenapa engkau tidak berterus terang bahwa engkau yang melakukannya? Saya malu Ustaz, saya malu atas dosa-dosa ini. Seumur hidup ini dosa ini rasanya tidak bisa tertebus. Bahkan Allah sudah menyiksa hidup saya Ustaz. Apa sisaan Allah buat dirimu? Allah nikahkan saya dengan seorang wanita mulia Ustaz, wanita soleha, dan dia berjilbab, dia jaga auratnya. Saat saya menikahi dia, saya menjerit dalam hati, saya berkata saya tidak pantas menikahi wanita mulia ini. Di mobil saya nangis, saya bilang pada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Pelihara ya Allah wanita-wanita terhormat di rumahku, jangan kau kirim manusia-manusia bejat seperti ayah mereka ya Allah, seperti aku ini. Dan Masya Allah, itu saja sudah menjadi siksaan bagi diri saya Ustaz selama ini. Saya bingung saya bagaimana bertobat kepada Allah. Tapi saya senang ikut bersama Ustaz dan saya mendengarkan penjelasan Ustaz tentang Allah menerima taubat. Maka kemudian saya bacakan ayat ini kepada jemaah tadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka sendiri, berbuat zalim, berbuat dosa, maksiat, kepalang banyak. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari

0: Wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kita semua, Dialah Allah yang Maha Pengampun, Dialah Allah yang Maha Penyayang. Berapapun banyaknya dosa yang kita lakukan, pendengar, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menanti taubat kita semua. Saya Bobby Herwibowo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udahan ya.

0: Gini nih kalau duduknya dekat jendela, bisa lihat sawah, lihat pantai, lihat yang ijo-ijo, nyegerin banget sih. Merem bentar deh, perjalanannya masih jauh banget nih. Aduh, sakit banget. Ini siapa sih yang lempar batu? Loh, apaan nih basah? Kok kepalaku berdarah gini? Aduh, sakit banget. Tolong.
1: Menurut pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tindakan vandalisme atau pelemparan ke kereta api bukan sekedar kenakalan. Ini tindak kriminal. Jangan hanya karena keisengan semata membuat kamu berakhir di penjara.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Terus menurut kamu nih Tiara, seberapa penting sih peran genre bagi generasi muda di era sekarang nih?
2: Oke, menurut aku perannya sangat penting gitu ya Kak, apalagi di era sekarang ini remaja dihadapkan pada banyak sekali pilihan maupun tantangan gitu ya. Informasi bisa didapat dengan sangat mudah itu tadi, tapi nggak semuanya kadang benar gitu ya. Kalau nggak punya bekal yang cukup, ya kita bisa aja salah ngambil keputusan gitu ya. Nah, dari genre ini sendiri, kita siapkan wadah untuk membantu remaja itu memahami dirinya sendiri gitu ya, mengenali potensinya, menggali potensi gitu, belajar mengambil keputusan gitu untuk masa depannya sendiri. Selain itu, menurutku juga genre ini mengajarkan soft skill gitu yang sangat berguna. Seperti komunikasi, public speaking gitu ya, kepemimpinan, kerjasama, karena kita juga bekerja dalam tim, hingga juga kemampuan berbicara di depan umum. Jadi manfaatnya tuh, benefitnya banyak banget yang didapat gitu. Bukan hanya untuk sekarang nih, tapi juga untuk kehidupan di masa depan nantinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudua FM.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama teman Pro2, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menambah jumlah peralatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden langsung di lokasi kemarin. Penambahan unit peralatan tersebut diputuskan langsung Presiden setelah mendengar laporan penanganan karhutla. Laporan itu disampaikan dalam pertemuan koordinasi penanganan dengan petugas gabungan. Keputusan untuk menambah berbagai unit peralatan penanganan karhutla tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa situasinya genting. Mensesnek juga menuturkan bahwa Presiden menginstruksikan penambahan penerjunan mobil pemadam kebakaran. Presiden juga turut menyoroti penanganan masyarakat yang terdampak karhutla dengan memberikan instruksi pada jajaran pemerintah provinsi untuk mengedepankan keselamatan masyarakat. Info Pro2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Siber dan Sandi Negara memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan keamanan cyber sekaligus mendukung persiapan pemerintahan digital. Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan keamanan cyber menjadi salah satu tantangan penting seiring semakin luasnya penerapan pemerintahan digital. Karena itu penguatan keamanan cyber membutuhkan kerja bersama dan dukungan dari berbagai pihak termasuk BSSN. Menurutnya, BSSN memiliki kompetensi untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan cyber. Ia menegaskan kolaborasi tidak cukup dilakukan antara Pemprov Jateng dan juga BSSN, namun diperluas dengan melibatkan pemerintah kabupaten kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Info Pro2. Dari dunia olahraga utama Pro2, Timnas Putri U16 Indonesia yang tergabung dalam Garuda Pertiwi bersiap menghadapi Timnas Putri Thailand U16 untuk memperebutkan podium tertinggi Sri Kandi Merdeka Cup yang akan digelar di Super Soccer Arena Kudus nanti malam. Sebelumnya Garuda Pertiwi mampu mengatasi perlawanan Timnas Yordania Putri U16 dengan skor 3-0. Menghadapi laga final, pelatih kepala Timnas Putri U16 Indonesia Garuda Pertiwi Timo Schoeneman memastikan kesiapan tim dengan mematangkan strategi hingga menyiapkan fisik pemain. Timo memastikan akan melakukan penyesuaian taktik dan strategi untuk mengantisipasi pola permainan lawan. Ia berharap para pemain bisa tampil secara maksimal dan mengeluarkan potensi terbaiknya apapun hasil yang nantinya diraih.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Happy Sunday teman Pro 2. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Minggu ini? Semoga udah bangun dan udah melek dan udah siap untuk menjalani hari ini walaupun ya libur ya. Dan walaupun juga iya besok ini tanggal kecepet kayaknya ya. Baru nyadar ya. Aku tadi tuh baru iseng lihat kalender kan ya teman Pro 2 ya. Terus habis itu oh iya deng, besok 24 kan hitam. Selasanya merah. Yaudah deh, gak apa-apa, kuat-kuat ya. Yang jelas, Faris Magriza jadi teman kamu di Minggu pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita seru-seruin deh pokoknya ya. Kita bakar semangat kamu di pagi ini ya. Biar hari Minggu tuh jangan jadi hari males, tapi jadi hari yang kita tuh bisa enjoying hari ini, bisa refresh, bisa semangat. Jadi biar moodnya tuh oke juga untuk ngejalanin weekdays nanti. So, kita mulai Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, gimana nih? Tugas presentasi aku hilang.
1: Lah, kok panik banget? Duduk dulu deh, tarik napas.
0: Gimana nggak panik? Presentasinya mulai 5 menit lagi.
1: Sabar, cek ulang folder kamu. Mungkin kesimpan.
0: Ketemu. Ternyata masuk folder download. Ya ampun.
1: Tuh kan, makanya jangan panik dulu. Pusing sendiri ntar.
0: Iya sih, tadi aku langsung panik sampai keringetan.
1: Kalau ada masalah, stop dulu. Napas, pikir, baru gerak.
0: Bener juga. Thank you ya. Aku mulai siap-siap presentasi sekarang deh.

Ini kalau menurut aku ya, it's a good things kalau misalnya daerah-daerah di Jawa Tengah ini udah mulai ngegali potensi pariwisata, ekonomi kreatifnya tentunya. Untuk nunjukin bahwa daerah ini tuh punya something yang keren gitu loh ya. Punya something yang punya efek terhadap ya apa namanya, ngewadahin orang-orang atau ngewadahin apa namanya, kreativitas yang ada gitu. Contohnya salah satunya, ini di puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Batang. Ini kemarin ada yang namanya Batang Night Carnival ya. Dan ini bisa dibilang kayak karnaval gitu ya, as we know, karnaval. Dan kemudian juga ini menampilkan 25 kontingen yang punya keunikan kostumnya masing-masing ya. Yang punya kostum yang menyala-nyala juga ada ya. Jadi emang ini bentuk modern kreativitas ya. Dan ini kalau menurut Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, ini akan dijadiin agenda tahunan untuk meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kalau Batang Karnivalnya digelar setiap tahun, konsepnya beda-beda menurut beliau ya. Dan ini kalau sekarang ini mengetengahkan alur cerita kehidupan masyarakat Batang yang ditampilkan secara menarik dari tiap kontingen. Dan tentunya ini juga apa namanya, punya andil dari berbagai pihak, misal dari Dewan Kesenian Daerah, Paguyuban Sekar Gading, dan lain sebagainya, yang tentunya ini juga menghidupkan ya kreativitas yang ada di sana. Selain itu, di acara tersebut juga dibuka donasi untuk warga NTT yang terdampak gempa, yang menggunakan kris yaitu buat donasinya. Jadi bisa dibilang bukan cuma sekedar acara meriah-meriahan aja, tapi juga ada sisi amalnya untuk ngebantu saudara-saudara kita yang lagi terdampak bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Itu ini pernah nggak dulu tuh kayak awalnya tuh dicoba-coba eksperimen doang sebenarnya, tapi ternyata malah jadi produk yang paling laris nih di Ideacraft.
1: Iya betul.
0: Ada nggak apa itu?
1: Itu tuh ya itu teko-teko itu trialnya itu sampai 1 tahun baru bisa ketemu teknisnya.
0: Oh.
1: Teknisnya kayak apa, finishingnya seperti apa, terus hasilnya yang cantik tuh kayak apa tuh trial dulu 1 tahun.
0: Wah,
1: nggak langsung jadi.
0: Jadi 1 tahun itu menentukan produk apa aja.
1: Betul.
0: Terus abis itu patternnya.
1: Iya.
0: Baru digambar-gambar. Sampai akhirnya finishing
1: dilukis. Ini kok iya, sampai ini jadinya kok kurang bagus ya. Ganti lagi, rubah lagi gitu. Terus ini catnya kurang pas, ganti lagi, cari cat yang lebih pas gitu.
0: Oke, berarti emang sebegitu panjangnya harus, ya, perjalanannya ya.
1: Harus ulet dan sabar.
0: Dengerin terus keseruannya

0: kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Ya, hari ini teman Bro 2 ya, edisi spesial.
2: Kenapa?
1: Buat yang nanya, karena kita berarti kan ngejawab pertanyaan dia.
2: Oh, itu spesial buat dia.
1: Spesial
2: gitu
1: buat dia.
2: Oh, sesimpel itu ya.
1: Iya dong.
2: Hari spesial versi kamu ya. Nanya ke seseorang itu spesial.
1: Betul
2: gitu. Wah.
1: Karena siapa tahu kan kita tuh membantu permasalahan hidupnya dia.
2: Ya, atau malah bikin dia makin pusing,
1: makin ruwet hidupnya kita, ya kan? Ya udah, ada siapa hari ini ya?
3: Yes, udah ada Trisna yang ada di Semarang nih. Dia tanya, mental health buat kamu penting pasti kan? Cara kamu biar jaga mental health dengan apa nih kak?
2: Oke, siapa namanya tadi? Trisna, tentang mental health. Kalau kali ini sih jelas pertanyaannya tuh salah sasaran ya. Karena memang iya, karena kan kayaknya netizen juga tahu, teman Pro 2 juga tahu kalau kita berdua tuh agak terganggu juga mental health-nya sebenarnya ya. Cuman okelah, kita mau coba jawab. Iya, untuk menjaga mental health menurut aku adalah jauhin pertemanan yang toksik.
1: Jauhin narkoba.
2: Jauhin narkoba.
1: Karena narkoba kan bisa bikin gila kan?
2: Ya, terus jauhin ngelihat media sosial kaum-kaum jet set.
1: Oh gitu.
2: Itu jelas itu bikin
1: biar
2: kita
1: lebih waras ya.
2: Iya, benar. Terus lagi jauhin relationship yang toxic. Terus jauhin apa lagi ya? Jauh tadi teman udah, relationship udah, media sosial udah. Satu lagi adalah kamu harus jauhin TV kamu juga.
1: Kenapa jauhin TV?
2: Ya begitu nonton TV itu wah langsung bikin sakit loh itu.
1: Oh gitu.
2: Ya, karena yang ditayangin di TV itu semuanya adalah tentang itu tadi, hal-hal yang kita mungkin banyak yang tidak bisa menjangkau.
1: Oh iya.
2: Makanya kemarin TV aku tuh 2 bulan mati tuh aku sehat. Sehat banget gitu.
1: Oh sekarang udah beli TV baru ya?
2: Sekarang TV-nya gede aku.
1: Wow, alhamdulillah ya Allah, saingan sama Mommy Pet.
2: Iya, gede banget, dibeliin Cik Lia.
1: Wah, aku mau dong temenan sama Cik Lia.
2: Loh, gak mau lah temenan sama kamu dia.
1: Kamu bilang gimana sama Cik Lia?
2: Cik, di rumah ada TV nganggur gak? TV aku 2 bulan tuh mati Cik, aku gak bisa nonton TV, rusak TV-nya. Terus? Gitu. Ya ampun, sana aku baru beli TV. Tak tahu di kamar ini, kamar tamu. Barusan dikeluarin sama Mbak.
1: Sri.
2: Mbak, bukan Mbak Sri kan di rumah. Oh, sama Mbak siapa ya? Itu.
1: Ma.
2: Gitu terus. Serius sih gitu. Iya enggak apa-apa bawa aja gitu. Tapi ini aku lagi di England gitu. Kamu ke rumah aja gitu. Ya wes oke aku meluncur gitu.
1: Baik banget
2: kan?
1: Ya Cilia ya.
2: Iya. Terus habis itu aku sering di rumah sekarang pulang kasih gitu aku nonton
1: TV yang TV gede itu.
2: Sampai itu
1: pas. Hati-hati loh kamu kalau keseringan nonton TV disambar bledek TV-mu.
2: Loh. Udah. Aku ya. Ya jadi kayak dingkleknya pada TV itu.
1: Oh iya, enggak muat ya?
2: Pas banget TV. Pas banget gitu kayak tapi kita akan masuk ke kamarku enggak ya gitu. Ternyata masuk tapi pas banget.

0: yang tadinya tuh ada speaker apa ada ini kan krim-krim gitu handbody atau you know, ra iso ae. Wes pas gitu.
1: Ngepres ya. Jadi gedean TV-nya daripada rumahnya.
0: Nah, jauh kan itu. Kamu harus kayak aku kemarin 2 bulan aku enggak nyalain TV itu aku sehat banget kejiwaan aku.
1: Wow.
0: Nah ini OTW sakit lagi. Kalian udah nonton TV lagi kan?
1: Abis ini TV-nya mau ditarik sama Celia. Orang udah balik dari England ya. Ya, ya udah itu ya teman Pro 2 ya. Terus kalau dari aku di Trisna, untuk menjaga kesehatan mental kamu adalah kamu sering-sering aja zikir.
0: Oh.
1: Mendekatkan kepada sang pencipta gitu kan. Karena apa ilmu agama itu lebih penting loh ya. Rohani itu penting gitu. Walaupun jasmani kamu kuat, rohani kamu gak kuat, kamu bisa gila.
0: Benar.
1: Iya kan.

0: apalagi kalau lihat kita di jalan ya, astagfirullahaladzim. Gitu.
1: Iya. Tapi jangan karena kamu orangnya suka belajar, suka belajar segala macam, kamu tertarik untuk belajar ilmu hitam. Jangan. Ya. Atau, itu bikin kamu makin sakit itu.
0: Betul ya. Pelajarilah ilmu-ilmu yang baik ya. Ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu sosial, apapun itu. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti kamu pusing dan mental health kamu agak-agak kurang gitu.
1: Iya. Gitu ya, intinya kita sendiri yang tahu lah, kita harus menjauhi apa dan mendekatkan apa gitu kan.
0: Tapi semoga sehat-sehat terus sih ya, amin.
1: Semangat ya buat kamu ya.
0: Semangat.
1: Dah.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ngejaga sejarah dan juga warisan budaya kalau zaman sekarang penting banget ya. Karena semakin berkembangnya zaman, ya hal tersebut perlu dilestariin. Biar tetap kejaga gitu loh ya, sampai nanti generasi-generasi berikutnya itu tetap bisa tahu, oh ternyata ini yang bentuknya keris tuh kayak gini, oh budaya ini tuh kayak gitu gitu. Jadi emang harus tetap dijaga. Nah, salah satunya ini dilakuin sama pemerintah Kota Salatiga yang di hari Jumat kemarin ini ngadain pameran karsa Nusantara Pusaka Salatiga bertajuk Menatap Sejarah Menempa Gejolak Baru. Itu di halaman gedung DPRD Kota Salatiga. Ini jadi ajang pelestarian nilai sejarah sekaligus penguatan identitas lokal lewat seni kriya Tosan Aji. Tosan Aji itu kayak keris, ombak dan kawan-kawannya gitu ya. Dan salah satu momen yang cukup menarik di situ adalah prosesi penempaan pusaka Kota Salatiga berupa keris dapur Balebang dan juga tombak berlambang cakra. Nah, ini bukan cuma dilakuin sama para empu, empu tuh yang bikin kerisnya, tapi juga ada masyarakat yang ikutan. Jadi ini jadi kayak simbol gotong royongnya masyarakat gitu ya. Menarik sih kalau dipikir-pikir ya. Nah, ini kalau menurut Wali Kota Salatiga sendiri, Dr. Robi Hernawan SPOG, jadi pelestarian pusaka tuh punya esensi yang lebih dalam ketimbang cuma sekedar ngerawat bendanya aja. Karena ini kan apa ya, bisa dibilang jadi simbol manunggalnya seluruh elemen masyarakat dan pemimpin di Kota Salatiga, dibangun dengan gotong royong, kebersamaan ya. Salah satunya juga terlihat dari ya penempaan pusakanya itu tadi, yang bukan cuma dilakuin sama empu tapi juga dilakuin sama masyarakat ya. Emang bener sih ya, kalau ngomongin budaya emang harus dijaga warisan budaya, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Okay.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

0: Sadeling.
1: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
2: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Jam 7 waktunya apa teman Pro 2? Yah, waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote di minggu pagi ini tentunya di Satelit. Dan tugas kamu sangat amat gampang teman Pro 2. Langsung aja kamu bisa vote dari 5 lagu yang mau aku kasih habis ini di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Di question box-nya isi aja yang di story-nya kita, terus juga bisa di WhatsApp 081565 10953, atau juga bisa di live chat-nya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga ya. Ingat, 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini